0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Goma AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Warahilun kapoh tikuring lewat Putminet Wate Indonesia bagian barat. Tanya kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo, dan insyaallah kita akan sajan sampo an posa ya. Dan untuk acara sirabu kami hadirkan sampo po 12. Dan warahilun yang kena bergabung dalam acara sirabu silahkan red 26 0650 07 05 08 67 88 86. Dan warahilun untuk tema yang kita bahas tentang si Uroro ya, menyelam si Reboh edisi Uronyo ya, yaitu tentang pakiban dan mungkin pe yang jid gepegat drone lebih bersyukur ba Uronyo, dan pe yang kalian terimong ya, apa yang kita rasakan sehingga kita tuh bisa bersyukur setiap harinya ya, yang membuat kita lebih bersyukur setiap hari. Dan warihlon yang ingin bergabung silahkan red 26 yang kali Nurul sebutkan bunuh yang kawai gepreh bak nembai put 7055. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam Bik Nurul.
0: Iya, halo, dengan soalnya
1: dari Uri aja ya.
0: Oh iya iya iya, Pak Saptari. Hana tak desu tak nyo?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah Pak Saptari ya.
1: Ya.
0: Oke, nyo dengar di Pak no?
1: Di rumah sakit.
0: Dengar di rumah sakit?
1: Iya. Nyak mubat, nyak mubat.
0: Oh, nyak mubat. Gak Pak Saptari ba bakal pulih. Iya, Pak Saptari, nyaurunya tentang hal yang bisa membuat Anda lebih bersyukur hari ini. Gimana menurut Rona, Pak Saptari?
1: Ada.
0: Hal-hal yang jid gepegak drone lebih bersyukur Pak Uronyo, kiban merasa ya blessing, merasa diberkati, disayang oleh Allah mungkin ya, merasa ya hal-hal yang jid tanya syukuri Pak Uronyo menurut drone apa? Nyo ubut tak su Pak Saptari, berai macam nama tu Pak Saptari
1: Ya, jadi dengan aku belum pahal.
0: Kiban Pak Saptari begah tanya. Iya, Pak Saptari nyo hana deh nuro dengar.
1: Berdua lagu macam.
0: Okey, kabar Rehman ya. Lagu pelagu nuro puta. Ya, hana deh nuro dengarnya Pak Saptari. Halo? Iya, laki maaf Pak Saptari mungkin untuk kali ini Hanajid Nurul putar lagu karena Hanadih Nurul dengar ya. Mungkin bisa bergabung di lain kesempatan Pak Saptari, atau mungkin jid coba nemboi 886. Dan yang kegepreh di likut Pak Saptari, Mbak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya,
2: Nacik. Bang Kak Nurul sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat Iban?
2: Alhamdulillah sehat, itu nauronya bagus
0: goyang. Tengah bagus goyang. Iya, kegiatan bengah ya Cik Mat?
2: Hah?
0: Kegiatan bengah ya, titik bengah. Nah,
2: gua kegiatan biasa-biasa
0: mas. Iya,
2: nanti anak berubah.
0: Iya, minta rezeki dari tubuh kon ya, sampoan malam ya, perjuangan Sidro. Sidro ayah, Sidro lintu.
2: Iya, gua tengok jauh lah.
0: Iya, betul.
2: Dari ayah.
0: Kajik keke ya?
2: Lagi
0: kakek. Aduh ya Allah, bagah nak nak duco.
2: Gimana bukan mawainya kan?
0: Oh menan, ubetah kah duco Cik Mat?
2: Gimana?
0: Ubetah kah duco Cik Mat? Mana ubi?
2: Katika lah boh.
0: Katika lah boh.
2: Oh. Katika.
0: Iya iya iya iya.
2: Karena lah.
0: Ya. Ya alhamdulillah kan.
2: Aku abu si belum aja nak.
0: Abu si belum aja. Waktu itu abu si kalau musuh boh payah lele mana. Ila ke aja.
2: Abu si belum aja orang ya abu. Tapi itu pun lagi ya nak.
0: Iya. Abu si bi menyehana ke penanya. Nanti hana tenang dalam kan.
2: Ah, baik aku nak.
0: Si hawa juga. Lama juga ya pulang orang tak pakai baju yang kenang dia.
2: Iya.
0: Pulang nak umit. Okey, Cik Mat, menurut Rona hal yang bisa kita syukuri Mbak Uronyo apa?
2: Lagu dah betul lah, jadi dengan apa?
0: Oh, kaberek. Ya, tak dah.
2: Lagu Balasan Sabu-Sabu.
0: Balasan Sabu-Sabu. Balasan.
2: Saya ingat aku ni pernah pelung-pelung 3 tahun.
0: Sabu-Sabu. Oh, mana? Ya, ya, ya.
2: Nah kan?
0: Nyo cenoro leh Ratna deh dang dang
2: dari cuka sih.
0: Iya dari cuka Arma kan.
2: Nah. Ini tanya aku bersyukurin lagi bunga nyo kan cik mak kaget lah bunga bawa kesihatan kan bersyukurin ini kan. Nah kaget tak serapan. Iga pernah sih anak jadi serapan sama bunga kan. Nah kalau kiri iga lah kiri abah ada pun pun tu kan.
0: Betul-betul. Saya
2: dah syukuri untuk sehat. Alhamdulillah lebih baik.
0: Ya. Alhamdulillah.
2: Bukan urun lah. Syukuri ni kan?
0: Syukurlah. Banyak hana syukur.
2: Alhamdulillah. Mana bersyukuri.
0: Tanda kitanya syukurnya kiban menurut Cik Mak.
2: Tanda saya bersyukur. Mada buda. Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Ya Allah. Bersyukuri. Kupuan lagi. Hai nafah macam hana ada bayi kan?
0: Ya betul.
2: Yang tempat ada bayi nafah kiban?
0: Sabah tadi kan tipe dah. Ya.
2: Saja mau kaki, bayi ya mau nafas ni, kan?
0: Yang ganyan.
2: Bayar ada berapa? Mau nafasnya bayi sekian, kan? Nah, makanya alhamdulillah, syukur di Allah, saya sudah alhamdulillah, saya syukur ini makai aman dum. Saya kan senang, buat tahu dia, kan? Nah, kami cara sekian lagi, saya mati bunga-bunga kayak tek-tek mana, alhamdulillah, lebih tenaga, bukai aman dia, kan? Saya syukurin, mana saya syukurin dia, tergabu. Ya mereka nak ngeru lain, aku dah mereka nak ngeru lain ya.
0: Lam bumo, bumo ngelangit Allah po.
2: Tak boh po. Tak jauh Melayu, tak boh sih. Tak jauh Jerman lagi nanti. Aku pernah macam mana? Hanya makan dari Cik Mak kan?
0: Siap Cik Mak.
2: Sudah diurut lain dong kan?
0: Kabeh. Nya lagu Balasan Sabu-Sabu kamu rompo ba?
2: Kamu rompo. Hai, assalamualaikum kerana sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya
2: Rabbal Alamin. Bapak Sabtari, oi sisanya, ke Bang Insan, Kak Hayati, Bang Amri, Bang Basri, Kak Diana, Kak Hayati, ya. Kak Eli, Kak Jeria, Kak Putitaya.
0: Mandu-mandu ya, Cik Mat ya.
2: Ke mandu-mandu juga dia, setahu. Oh, nyo, Pak Cua, Panglima Sulung, ha?
0: Terima kasih,
2: makasih banyak kan Nurul. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaro ya. Bagi warahelon yang lain yang kena bergabung silahkan red 2 bonam boy 0651705508138888886. Muno nagedamu Pak Sabdari cuman su Pak Sabdari hanadi udah dengar ya. Halo assalamualaikum warahelon Pak 7055.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, nah Panglima Tulung.
3: Kui Nurul.
0: Kiban haba bengahnya Panglima?
3: Cerah kan Nurul.
0: Cerah tat, alhamdulillah. Nya dengan lam aktivitas ah.
3: Mejah Nurul.
0: Mejah.
3: Mejah aktivitas. Ya tanya. Ngopi-ngopi le.
0: Oh, mak hayu tat ah.
3: Itulah patut tersyukuri Cik Nurul masih bisa ngopi pagi ya.
0: Iya betul. Menyona kupi pokok je ka pulih wah ge.
3: Pokoknya abe begara anu.
0: Abe begara.
3: Abe begara.
0: Pokok je menyona hana hana kupi bunga ge wewe ule ya.
3: Ingat dulu ni head
0: head. Iya. Payah pemar ya.
3: Head dulu hana timang.
0: Hana timang.
3: Ini ka timang.
0: Lenyan pulam kira-kira yang kita syukuri uronyo menurut Panglima Sulung.
3: Belum orangnya orang Jumaat dulu kan?
0: Ya.
3: Ini patut dah syukuri dia yang kamu rempuk lah orang Jumaat orangnya. Bisa melakukan banyak hal yang ibadah kelipat ganda kan?
0: Betul.
3: Dah syukuri. Jadi apapun yang bisa kita kerjakan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin.
0: Iya. Betul.
3: harus security tanya bisa masih bisa bergerak kan. Mm-hmm. Masih bisa melakukan aktivitas saja di Mak Gamno kan. Eh? Mm-hmm. Yang paling penting tanya tanya security mantanya tak ibadah.
0: Ya, betul betul. Ramai orang bahkan hanya gerasali ibadah.

0: iPhone ke tablet.
1: Yang kurang mana jima di Google.
0: Pencuri mana aja?
1: Pencuri mana? Ya, cut lem
0: ah. Pencuri cut lem ya.
1: Yang ini mana? Pekun.
0: Yang apa?
1: Yang pula nurumita yang remix macam lah.
0: Oh, yang remix juga. Memasih ya.
1: Memasih bukan ini.
0: Apa lagu yang masih?
1: Yang masih home kini belum kita lagu remix.
0: Okey, remix lagu Aceh yang Hayu Bacut ya. Okey, siap.
1: Yang punya bengah tadi harus semangat tu.
0: Betul. Nanti dengar Muhammad Gede Kupi ya.
1: Alah, geli tu. Ini Gede Kupi yang pandai orangnya. Ini you pun.
0: Petang kopi lah bawa kelah ya.
1: Ya eh. Mari kopi panas, mari kopi dingin.
0: Kamu hai ayum. Okay, eh 2000.
1: Chicken.
0: Okay. Bang Lima, salam ke so Bang Lima.
1: Salam ke Temat, ke Pasar Kariu, salam ke Kak Eli, ke Pasar Ping,
0: ya.
1: Ke Ibu Jari Jit, Ayati, ke Mandum-Mandum ya.
0: Nyana. Nah lagu Tunda Kawin je dari remix sih nah.
1: Mana Tunda lo mana?
0: Mana Tunda sih le, baik baga-baga tak kan yau. Marang kau kali tiga, katik mian, baik ikutan.
1: Hawa di video tu.
0: Oh anji. Nah nama hawa ni, kau pasti bayar eh bagai kopi apa? Nyanyi, dia lamar juga kerja, enggak bayar mahal nak bayar.
1: Dia tiga mentah lu sebuah jadat. Sebenarnya pedungga tu jadat lalu muda tiga.
0: Ya ikut ikut pawai mentah tengah apa? Banyak kawan apa?
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Panglima Sulong dari Kedai Kopi ya. Tengah ngopi bengah bet dengan. Iya, warehlon tak dengar ile dua buah lagu yang gagal ke, Bunon Nacik Mat gagal ke, Balasan Sabu-sabu Armawati Air.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menan kewarelon dua buah lagu yang kagelake lewarih getanyo dari kawasan Lembaru, Nona Cikmat di daerah Ulekareng lagi ngopi. Hana mungkin jauh dah ya. Panglima Sulung, semoga terhibur. Datambung lom acara sireboh bunopina getamong Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Mungkin getamong kembali menyo kapah jaringan ya. Ka gepreh bak nembei 886 yang kawai teco ileh. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam, dunia yang cantik.
0: Iya, nah Bang Amir Mahmud.
1: Iya, betul. Hanah talahli.
0: Hanah talahli. Gimana haba bengohnya Bang Amir Mahmud?
1: Buat bengohnya seputar wala dalam keadaan cuaca ini memang panas. Suum.
0: Suum. Iya, sabar cik lagi you know, di bandar. Suum cik. Kamu merasa ya? Mm-mm, kamu nyum mata uro. Nyi you nohat. Know,
1: Iya.
0: Rana kibang sehat?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat wafiat mentong.
0: Iya, dengar di lampu atau kibang?
1: Memang hana di lampu sehatnya. Memang mbak tempat ngon. Kita mbak tempat ngon lah.
0: Oh, mbak tempat ngon. Iya, iya, iya, iya. Gak gantu lan perjalanan menyonan aja ho-ho menjak kan?
1: Yeah.
0: Ya, Bang Amir Mahmud, nyo menurut Rona, hal-hal ubud yang jek tanyo syukuri ba uronyo putra.
1: Yang pertama ile memang kesehatan badan.
0: Kesehatan badan.
1: Mm-hmm. Jadi dunyo menyo ana taktik macam di dunyo begaju batigi pujan tepubur batigi lancar pegalai tegah kan. Jadi tanyo wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Awalnya baik pun tiap-tiap yang tanya untuk mencukur atau bila tanya makan atau tak tanya umur kan. Yang berarti kerana nikmat Tuhan di pada tanya, tanya wajib tercukur kepada agaknya.
0: Cara syukur di kiban?
1: Kiban?
0: Cara tanya bersyukur Pak Kiban menurut Rona?
1: Hai, berarti mengucapkan kata cukup contoh berarti gejuk nikmat kepada ketanya watanya berarti gopnya gejuk nikmat tanya bercukur hingga tanya paju hingga tanya sehat tanya bertingat kepada akunya bertatim ibadat kepada akunya.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi untuk berarti dia gejuk kesehatan badan kepada ketanya gejuk makanan kepada ketanya sedangkan tanya hanya terkubur semayang tu kau temandang ni mau bawa teh kepada akunya hingga kaki ini tanyanya mendapatkan imbas. Ha, berarti di Tuhan itu berpikir di dukungan untuk nikmat sujuk kepada hamba don baik pun kesehatan badan, baik pun makanan. Tetapi hanya ingat kepada don. Ha, tetapi gejuklah imbas kepada katanya badan.
0: Betul-betul.
1: Berarti dia menyatakan ingat kepada Tuhan, Tuhan tetap ingat kepada katanya. Yang kena menandah pendapat ulun tuan cik Nurul.
0: Siap Bang Amir Mahmud. Kabar eh?
1: Olehnya berarti dia anak tua cik lun kemelaki lagu. Berarti dia menyatakan tolong menyebutkan lagu Inong Hana Iman.
0: Inong Hana Iman?
1: Jadi yang menyamai Abu Bakar AR.
0: Abu Bakar AR Inong Tan Iman.
1: Ya, kamu betul.
0: Salim-salim, silakan.
1: Salim yang kata mau ni soto dah mau.
0: Yang kata mau tak nyon. Nah, Cik Mat, nah Panglima Sulung, nah Pak Sabtari Ibu Noh.
1: Jadi buat Panglima Sulung, buat Pak Tari Ut, maksudnya buat Makcik, buat Kak Eli, buat Oma, buat Kak Inong. Anu tahu tak? Benar aku dengar ada waktu aku tahu hubungan telefon dengan mereka dengan kau beri pengkat angkat kan? Jadi nak aku dengar tu, jadi nak tu waktu ni mesti lah tu nak kembangkan lagu yang aku dengar. Nah, waktu ni menyertai ke akademi tentang lewat, ni apa nak pakai lewat? Nah,
0: akademi pun.
1: Jadi menyo buka akademi aku juk ni kok sandai di hana menyangkut ngon LE kan menang kan.
0: Kabar ya.
1: Jadi ente tadi ni hana tua ti buat punya cantiknya belum tahan putih hak tapi dan salam de baik dan hana tua ti tandemnya terpertiakan buat Aidal Kumala yang na si sebelum itu Jakarta now what is all you to buy Excel. Semuanya mentang lah si nawal
0: boh. Okey siap.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud di Waila. Di liket Bang Amir Mahmud kage preh ba pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
0: Iya.
2: Apa Dek Nurulun sayang?
0: Sehat, alhamdulillah Kak Elilun sayang Cid.
2: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat tapi anak buah halumbe.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Anak
0: buah. Anak buah. Kan doa sih, amin.
2: Betul.
0: Iya. Kak Eli, dengar apa Kak Eli?
2: Kak Eli dengar geno gede-gede genonyo kena ijak badaya. Ino dengar lagu putar-putar aja ijak badaya.
0: Oh, nah, ya intanya nah, inta cemilan bacut nah.
2: Ah, nah, ya jemput. Oh,
0: ya jemput. Oh, kaje. Oh. Ya. Pajan balik lom?
2: Hanya pegah lom di dalam rumput ah.
0: Oh, mana? Iya, iya, iya. Pokoknya.
2: Karena suasana agak toro raya
0: kah? Nya, nya, nya. Pokoknya kaje jemput le, agak bahagia ya.
2: Ya betul.
0: Kak Eli, nya tentang hai-hai ubud yang jet tanya syukuri ba uronyo. Menurut Kak Eli putra.
2: Oh yang pun ile di nurul tanyo nyumbi sehat li Allah Subhanahu wa taala. Karena segala-galagi menyahna nebi sehat satu anje da bega di nurul.
0: Ya, betul.
2: Nyumbi sehat jasmani dan rohani tanyo maka di tanyo jiget pemantau da pegat punyanya dia dapat fikir yang kena pegat tu harus tak fikir kan harus sehat sih.
0: Ya.
2: Punya anak akal sehat anu hanya tak fikir sabu punya anak. Bersyukurlah anu telefon ni lemah bunga banda bedas lagi sehat. Bu sehat daripada daripada barong daripada warong-warongnya bu sehat warongnya lom lagi kan.
0: Ya.
2: Ani yang tanya baik tua sih dah syukurin ni amat sih kasih sehatnya. Bu ditinggal kepada agaknya dah semayang tiwa semalam membuat teh kan. Sambil ada bubu-bubu lagi di PR kamu istighfar. Masa selalu gue kenapi ya kan kan. Supaya mendapat syafaat cik tengok di urut-urut lagi banyak. Alia mesti di mesti tanya hana sakit kesehatan bagi ya Allah lagi ada bubu-bubu yang ada bubu. Alia mesti di tanya tajak lom ba tempat peluru-urun sakit. Tak munjung lah. Karena kalau bagi sehat tanya kaji tak munjung kalau sakitnya kan.
0: Yeah,
2: memang apapun segala-galanya sehat ini. Alinya sini tanya kalau beri punya orang kau kadang kau ikhik kemudian tu orang sakit dengan yeah. Tapi walaupun sakit itu macam kita jaga kena beri kan.
0: Yeah, betul betul.
2: Kita syukuri sih dan karena tanya macam kita jaga macam kita bubu ibadah macam menjak lah ni kan. Mana macam dari Kak Eli dan Nurul.
0: Okay, siap Kak Eli. Nah, lagu apa lagu dah putah? Tegah belum tak berangkat udah ya?
2: Urunnya di Nurul kan lagu dari Bunda Mukmin lah bawa dari Cik Kemala ya.
0: Bunda Mukmin Cik Kemala cenderung ya. Ile bah?
2: Mesti kadang Armawati geser karena nanti anak Cik Mak.
0: Ya.
2: Salam yang pun ile ke di Nurul semoga di Nurul Inan berbahagia sabi, bersemangat sabi Cik Inan. Berkah umur, ya berkah rezeki cik. Semoga sehat wa'afiyah lahir dan batin cik. Semoga Allah melindung dari segala mara bahaya, malapetaka bencana apapun dari segalanya ya. Untuk rakan-rakan matanya mandun. Yang punya tamangnya Amir Mahmud di Waila, semoga sehat wa'afiyah di keluarga buatnya di Labo. Untuk Cik Mat, untuk Panglung cik, semoga du sehat di keluarga. Untuk Kak Rizkayana, Cik Nyakci,
0: ke mana-mana ya?
2: Ke belanya sampai dua. Ya, Cik, aku ke Mak Cik, dan yang di Lamara kan.
0: Siap.
2: Oma Cik dengan Pak Fan dan ke mandu-mandu semoga sehat wa'afiat, wari-wari tanya Pak Manteng berada. Semoga belu sehat-sehat mandu. Terima kasih, Cik Nurul.
0: Iya, sama-sama, ya, Kak Eri. Bunda Mukmin nyo ke gedebiat ke tulis no Cik Kemala. Cuman nak su untuk tak ya, mudah-mudahan Cik Kemala.
2: Betul, biasa Cik Kemala memang. Terima kasih, Kak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Pagi Iya, Pak Rehlon ya. Tak dengar lagu Bang Amir Mahmud ile. Buno gelakeh dari Abakara R. Inong Tan Iman.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Menanku Warhelon, dua buah lagu yang gak gelak kele. Bang Amir Mahmud dari Woylangan, Kak Eli dari Pagi. Iya, semoga terhibur ya. Tak sambung lom acara si Rebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Warhelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Kanda.
1: Iya.
0: Gimana kabar urunya Kanda?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dengar apa? Dengar
1: bersih-bersih.
0: Kayak di mohon lah nak leng ah.
1: Yang ke Oman. Yang habis rupalu.
0: Oh, mak.
1: Le tak habis. Oh, kalau jasad emak.
0: Gimana?
1: Tungguan kan lupa geranya kena jasa rumah.
0: Ha, belara lemur dah. Belara lemur juga rumah.
1: Ujian menaruh ujian menang di rumah rumah.
0: Yang kenyan. Yang payah pelihara lemoy ke rumah berarti kan dah. Nggak nawak rot ya. Kanda berbengah kali ke kanda?
1: Kali.
0: Iya, alhamdulillah. Nya, menurut kanda hal-hal apa yang dia tanya syukuri bak uronyo?
1: Yang pun tak nurut kesihatan.
0: Kesihatan, betul. Pakai kesihatan
1: telefon. Yang sehat kan? Nah, dah tak kalau nalung inan nurut kaku mesti tak kalau mentah kita berdo. Menyorok sakit tu kan? Mantanlah. Alhamdulillah, lebih sehat lah Allah Ta'ala. Baca-baca dah cukup, cukup, cukup, gede. Artinya nurul rezeki. Rezeki gibi di Tuhan genyan kan kita syukuri kan. Bahwa cut gibi. Duta kita pertimbang kan. Ya mantong lah Pak Kanda dua bulan.
0: Berarti kesehatan ngan rezeki. Lah
1: ibu bukan ego budi.
0: Iya kan kesehatannya salah sabuh rezeki sih kan ya Kanda.
1: Nanti rezeki gibi di Tuhan yang kan nyan cik tanya harus syukuri cik kan.
0: Man ada pegah syukurnya kan lagi semangat kan dah kan. Kira-kira syukurnya apa kiban? Cara gedanya tunjukkan.
1: Syukur kan kagak bi rezeki be tua ke kanyan. Be tua be kan tak bagi becu ke goblom sedekah.
0: Betul.
1: Belumnya pegahnya sedekah subuh lebih gesar lom kan. Pokoknya guna sedekah subuh lah habis-habis nurun dia juga masih belum dapat dapat ni tajuk betul yang kira-kira tajuk layak yang memang bisa
0: layak ya diterima ya
1: tak mesti anak yatim urung fakir kan
0: ya betul
1: ya karena kadang-kadang urung cok sampah tak jalan lah kan
0: betul
1: Iya. Nyo nam rumpok tu eh. Nam rumpok nasi. Pokoknya gaya-gayaan lah.
0: Iya, betul. Karena lah dom anak yatim pi walaupun tak pegah tu tak sedekah kan.
1: Iya, anak yatim mana? Anak yatim kadang-kadang sumaya hana harta le, gaji ya le, udah tenang.
0: Sip lah ya.
1: Sumaya hana kan. Tapi ni orang fakir memang hana kadang-kadang nurut kan.
0: Iya, betul.
1: Hanya kan dia tak kiban udah banyak kan gaya.
0: Alah yang tak upi orang gede mutaha cuman ya meoh ke hudib ya kanda ya
1: iya ni ke
0: kan ke fakir kan
1: tak dalam dunia kan tak kalon kon menandu magenya ke
0: iya betul tak
1: kalon orang yang berkiba-kiba magenya
0: siap kanda lagu pelagu nuruputa ke kanda
1: lagu Jempa Putih ronyo be
0: Jempa Putih dari Eri ya
1: dari Eri ya
0: Jempa Putih dan Nurul lagi seingat Nurul Eri Juita betul kan ya nyakam Jempa rempok
1: putih, ya rojo rojo Jumat kan bunuh kali tajak si tayak kunjung bunuh tayak abdu yasi mecut al-fatihah kan nyo lagi Jempa Putih
0: siap kan dah
1: salam ke bandu-bandu baju yang kata mo yang kata mo ke dari Antik Jet.
0: Okey. Siap Kanda. Okey doa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kanda Jariyah ya dari Lumbata dan lagi-lagi pegah Kanda Bangowo dari Kemunjung nyanya. ngejak bak almarhum ya kuburan mungkin ya. Dan warehlon ta tambung lom acara si reboh yang kagepreh dilikut kanda bak numboi 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan Bang Isan dari Padang Tici.
2: Iya.
0: Kiban haba bengahnya Bang Isan?
2: Alhamdulillah sehat. Tapi jangan tambung aja udah.
0: Karena Bak Pedu Joh 055 gah mantang kosong ya. Manyo kan rodok lai. Iya. Kiban Bang Isan di Padang Tici?
2: Cerah nurun.
0: Cerah, alhamdulillah. Menyo hal-hal yang jek tanya syukuri bauronyo menurut Bang Isan putra.
2: Untuk orang orang sekali hal-hal ubud. Padahal harai tapi ubud kaki ubud ni. Karena mesti ingat nurun kan. Waktu ban tak punya ada ubud. Tak boleh pun apa ngah. Mancang ubud pun nurun.
0: Ya, betul-betul. Tapi sihat Bang Isan. Sebelum betul. Ya.
2: Yes. Ya gimana?
0: Ya, ya kalau lumayan lah. Nanti noro pegah lagi menyonam tu ulam.
2: Ya, tapi kan saya kan bermengah kan alhamdulillah di ayana Pak Dama amatannya wahai nusyur doa bangun tidur ya.
0: Ya,
2: betul. Tapi tanya dah syukur karena emang kagu puhudipnya daripada mati.
0: Karena tengoknya ya lagi setengah mati ya.
2: Dengannya menyedroh ya, orang kan mati dah nyawa cuman bukan roh yang tubir roh tapi rawan tanya yang tubir uluah ya
0: rawan nah,
2: karena rawan karena menyeruah maka mati lah tanya bisa tubir roh dari jasad ya kan ini nak waktu itu rawan ya menurut pegah dekor ya pasti agaknya lah dekor yuk
0: siap
2: kemudian syukurnya lah dari saat tanya anggota tubuh tanya memang berfungsi dengan kan roh. Jadi penglihatan, pendengaran, kemudian gerakan yang mantan lagi biasa, yang tanya adalah hal yang patut disyukuri. Syukur sendiri adalah rasa gimana tanya membacanya, terima kasih ya kepada manusia yang tanya bersyukur kepada Allah. Yang kalian nyebi pada tanya hal yang adalah tanya bersyukur dengan cara mempergunakan pemberian ronian bak tempat yang geriba di roh Allah Ta'ala. Bergunakanlah bak kebaikan baik roh dan kemaksiatan seluruh anggota panjang indaranya yang kalau berfungsi dianggap baik gunakan di tempat yang dilarang di roh yang bentuk wujud daripada syukur tanya kepada Allah lagi yang karena pengalaman adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabi la syadid. Bila kata syukur maka akan kita tamah-tamah nikmat Allah maka bila terkufur azab Allah sangat pedih. Nah, syukurnya merupakan mungkin bentuk rasa daripada lawan kufur ni. Lawan daripada kufur Nurul. Karena kan kita yang syukur kufur ni.
0: Iya, betul.
2: Bersyukurlah baik kufur nikmat kepada Allah Ta'ala. Jadi lagi yang menteri Nurul akan singkat menteri wadah juga mesin.
0: Okey, siap Maisan. Lagu pelagu Nurul Putra, tiada?
2: Rahasia cinta Linda Watia.
0: Linda Watia rahasia cinta Nur Uile.
2: Salam yang pun ke kanda menyara kilo nabi kelun bagi-bagi anda boleh je rezeki. Baik pegah kan baik dia tak tahu apa kan. Anak pun kanda bagi-bagi anda. Lengan ke Nina di kecil Kayati Kayana Cik Mat Amir Mahmud kan ke ya kemarin belum waris dengan lah Ibu Nurelli lah main ada dengan tang kita lepas kan.
0: Okey, siap. Nyo rahasia cinta dari Linda Wati Aga lom rompok mungkin lam lemari di belah tu. Nah, tunggu putar kan?
2: Ana tahu macam ni hari. Bila Hana ya, jadi Linda Wati lah sejarah cinta okey. Sejarah cinta gitu. Entah mana lah sejarah cinta apa?
0: Kibat, saatnya?
2: Mesti hana rahasia cinta. Sejarah cinta Linda Wati Aga bisa ki.
0: Sejarah cinta.
2: Mama mesti rahasia ki, rahasia cinta ini.
0: Okey, siap. Terima kasih Bang Isan.
2: Ya, sama-sama Nurul Cinta.
0: Iya.
2: Untuk Pro Dangdut dibantu.
0: Pro Dangdut insya Allah dengan Kak Anggi, Polhe lagi biasa.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabangi Isan dari Padang Tiji. Lagi lagu Rahasia Cinta dari Linda Watia. Cuman Hana merumpok ya, Warelon. Jadi yang Nam merumpok Sejarah Cinta. Semoga terhibur ente ya. Wadeda puta lagunya ke Bang Isan dan Bu Nopi nagedamongkan Dajariah dari Lumbata. Lagi lagu Jempa Putih Sajan Eri Juwita. Kapoh tikureng lewat 50 tikureng minat pada Indonesia Barat. Cita cengah ila BRRI Prosa pegang buta lagu Indonesia Raya. Iya, karab geputar lagi warihlon ya. Jadi tak perhelai tiat dang-dang geputar lagu Indonesia Raya. Le ta bergabung dengan RRI Prosan. Tak putar dua buah lagu. Lenyan baru tak sambung dalam acara Siraboh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan urung, kiban sehat lagi.
1: Sehat. Ronan kiban, bang. Anak mudua.
0: Alhamdulillah sehat sih kan Kak Nurung. Anyo bantruk wo.
1: Bantruk wo dari pane?
0: Ah biasa piket malam.
1: Oh, piket malam.
0: Biar jaga malam bengong ti upari.
1: Heeh, nya genya jaga malam bengong ti. Upari hidung ti malam ah.
0: Oh, nya genya Kak Nurung. Ah he jaga malam bengong ti. Ni jaga malam ke ana bengong.
1: Nya genya. Iya, bang anak mudua mannya hana istirahat lom.
0: Ah, dah lom nya nya na no tamang luhu.
1: Mau tamang luhu.
0: Ah, tamang luhu wo dengan bunga.
1: Eh, man hana ni eh hana bupa hana mumang se hoyong mana hana?
0: Hana.
1: Tak biasa.
0: Tak biasa. Hana tu kiri ko je tengok nak ko oli kan nuru. Kadang tengok lantalu talas tengok dia lihat tu minat duit tengok dia mah.
1: Oh nah.
0: Tengok dah jahat tengok. Ikut tak aduk tengok tu.
1: Oh dia.
0: Memang dia pergi rumah ya kan Nurul.
1: Ya, ya, ya. Mudah rezeki ya. Mudah rezeki lah bang anak mudua ya.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, lah. Pokoknya dah mensyukuri nikmat tu yang kagak diri kita nyoba orangnya.
1: Ya.
0: Tanya lah. Dah mensyukuri nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Mau mana? Pokoknya tanya berangkuh dan bersombong.
1: Ya, betul-betul.
0: Cuma tanya udah mau kan siat mandang Kak Nurul lah.
1: Ya.
0: Pu yang ketitik batanya yang ke yang sementara. Yang penting tanya kita syukuri nikmat iman lah. Dan ibu ibadat sangka ke akhirat kau nah. Kejujuran tanya tapi mang alhamdulillah kiranya pegah kena leh urung bek na tak hati ngon tanya. Nya tanda urung iman tanya on lagi nyo kan nurul kan.
1: Kiban.
0: Urung iman tanya han sempurna tak begok gok kecewa ngon tanya. Dan hanna tak tak hati gok ngon tanya urung yang dekat ngon tanya budi ke saudara mandu. Nya urung iman.
1: Ya, betul.
0: Ah, lah hana ta dengki gegop, hana ta kianat gegop, hana ta fitnah gegop. Ah, hana iri gegop.
1: Ya.
0: Pu yang na bagop alhamdulillah, gonya kamu dah rezeki.
1: Ya.
0: Tanyo go lom tu je tak lagi dulu mbak gonya kamu mana?
1: Ya, betul betul betul. Kadang
0: lagi tanyo kun nikmat orang sehat.
1: Ya.
0: Nikmat orang sehat dah bantu orang yang hana sehat.
1: Yeah,
0: yang membutuh pertolongan dari urung sehat. Contohnya urung sakit. Urung sakit karena agaknya hanya daya bergerak, lagi lumpuh ataupun stroke. Agaknya kan butuh urung yang sehat untuk membantu agaknya. Dalam hal apapun segi kebutuhan lagi tidak kan mana kan butuh urung sehat bah. Yang lagi tanya mesti kan urung kan. Dalam kekurangan tanya, nak tetangga tanya yang mampu. Tak lagi tolong bapaknya, tak lagi tengah malam, tak lagi motor yang tak ada. Yang tanda-tanda tanya, kami syukuri ataupun nikmat yang kagak diri tanya. Melalui tetangga tanya.
1: Ya, berarti walaupun nikmatnya terus langsung bapak tanya, tapi tanya tak rasakan ya?
0: Yang ke. Jadi pun tema awaknya boleh.
1: Yang tentang syukur, kabereh ya. Hei tamong, kabereh dah memang. Mana berdua ya.
0: Ya, lelah. Awak jangan kat Nurul. Tengok kat Nurul, anak umpuk. Memang kata pegah reka dua.
1: Rupanya si nyan tema.
0: Mena benda Honda kan. Itu yang di ayah saya, abang. Awaknya panjang lawat dia benda. Mena ada mau baru dia. Yang anda mong tinggal telefon, telefon juga dia. Menanti udah Honda, bukan kai gantung.
1: Rupa aji, rasa dia. Tapi
0: ni mac je.
1: Yeah,
0: tapi ni mac, tapi mensyukuri je bahawa katruk pokoknya.
1: Katruk buat si rebuh ya, buat perempuan.
0: Hai, Kak Nurul. Alah lingga-lingga apa kat cik tanya kat pensio no?
1: Yeah, oh bandu perana.
0: Alam bandar depu je dari nyom banjon wakjon gelinting.
1: Kapention katnya nak bulan kalikot yang kena leh ke tamang.
0: Ya Allah ragu hau rumah selamat. Ucapan selamat benda ya.
1: Yang kena.
0: Tak perlu gaduh-gaduh kecuk kau ni mana.

0: Iya, menyonarasi.
1: Tapi dia pun nggak nyampe kan? Pasti nak cuma coba radio.
0: Iya, insyaallah.
1: Orang hakam yang tunya radio kata ya, lekang nggak ya, kan nurul. Lagi yang donji.
0: Betul, betul, betul. Pasti ingat-ingat ya.
1: Tidak ingat lah, tengok inang fan mandum, tengok saudara inang.
0: Iya.
1: Seiman seagama inang mandum, tengok.
0: Iya. Okey, bang anak mertuah kabar eh, betul-betul.
1: Ya, lagu apa?
0: Lagu apa lagu, Noroputa?
1: Lagu Anak Santri ya.
0: Anak Santri.
1: Dari Abakar.
0: Abakar R kagak eh, taknya.
1: Menang tahu kena macam menambak lagu awal. Awaluddin dari Mafia Hussein.
0: Okeynya, kamu nampak
1: pun. Dalam ke Kanurul selama bertugas mudah pergi selama iman butuh dan nasi sekeluarga mandum.
0: Amin.
1: Ketanggi ke Kak Cud yang ke pensiun. Ambil selama iman gonya, bu mudah pergi, butuh dan nasi.
0: Amin.
1: Dan sekeluarga mandum. Ke Kaili Pagarail, ke Radik di Pidi Jaya, ke Kanda Syuhada. Antaringan di Kanurul.
0: Kanda Syuhada. Mungkin tengah nak kesibukan, nak kegiatan.
1: Haji Abang.
0: Haji Abang ke almarhum ke ketinggai katanya.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ada depu juga kau tajak pergi dia kerja dia orang. Ya,
0: nyatanya.
1: Lagi ada tipu awak tu main. Oh, kata meninggal kau yang
0: karena mesti bulan lebih lah.
1: Astaghfirullah. Hana lapora, hana lain depu kan orang.
0: Kata
1: kerwa agaknya selama imam begitu imam ya Allah Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Diposisikan dalam surga sana.
0: Amin ya Allah.
1: Dan lain ke wafen lain mandum dan direkan saudara di udara mandum.
0: Kabar eh. Bang
1: assalamualaikum.
0: Sian. Dua. Drone di pak dah. Dorol keduanya. Ngat dorol tak ulang.
1: Di ati anggu kan orang.
0: Ati anggu. Okey siap.
1: Mungkin di tun kemudian kaji warga cecut lom tu.
0: Siap.
1: Yang ke.
0: Kabar eh. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bang anak metuah dari Ati Anggu. Dilikat gak nyan kagak pereh bapak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
2: Nya, Dek.
0: Gimana haba Pak Amri?
2: Haba gak dia.
0: Nya, lagi biasa ya dengan di rumah. Hah?
2: Dengar rumah, dengar ada monitor.
0: Monitor. Bu kali kan?
2: Bu balik ke nanya mantan teh beri Allah mantan itu berjauh bu deh.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Itu jauh bah, gua kadang-kadang dah buka juga naik, nengah naik betul ni, nengah kau kerja kan?
0: Ya, ada mau bu anda mau lepas apa tolam tilang kan ya?
2: Ya betul. Tanya ma menteng ik dapat juga dro rela Allah. Kenan tanya tak syukuri nikmat Allah.
0: Ya.
2: Kata gebri katanya.
0: Ya, nya Pak Amri tu radio agak raya bacut ya.
2: Ya.
0: Lagi kayak tulung bacut je.
2: Je ke.
0: Ya, nya. Kiban?
2: Ya, Dek.
0: Kak, alhamdulillah kak, lumayan ya. Pak Amri, telah yang berkaitan dengan tema katanya. Nah, lom yang menurut Pak Amri yang jet tanya syukuri hal-hal ubud bauronyo.
2: Nah, deh, lu mana tak pegah lu tak pegah apa, tak pegah yang penting-penting untuk tadi. Lagi kagak beri nama orangnya, tak berjawab, tak ibadat, tak syukuri kegona.
0: Ya.
2: Orang lain yang kah naik kerja lagi, naik ibadat lagi, ilah dekat.
0: Betul. Okey, lagi yang mantap ya Pak Amri?
2: Yang mantap nanti. Bukan orang lain lah, tempatnya ramai-ramai ya. Bagi orang baju kauri.
0: Baju-baju macam tempoh ya?
2: Baju-baju tempoh. Tapi kalau saya tanya orang, dia pun bukan lain lagi. Tanya aja ya.
0: Kabar emang ya. Pak Amri, lagu apa lagu Norputa ke mana?
2: Budaya tabu-tabu dan apa?
0: Tabu-tabu dari?
2: Dari Kamal Abi.
0: Dari Kamal Abi, sabu-sabu. Nurul ulenyo kam rempok.
2: Ya, gali.
0: Iya, salam-salam silakan Pak Amri keto.
2: Salam pun tak ke Nurul le semoga bu sehat tapi bu ceria tapi berilallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Menanti kerana apa?
2: Ya, nak ke Cema. Gaeli Pagarai Wak John Glegenteng Gati Indapuri Mana Gaenang Lamre Nyaman terang ada.
0: Okey, siap Pak Amri. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya. Dah dengar dua buah lagu ile Warihlon. Nah, buno gelake le bang anak mutuah di Ate Angguk Awaluddin Tajan Makfirah Husin.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Menan kewarilon dua buah lagu yang keglake leh Bang Anak Mentua dari Ate Anggo ngan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tata tambung lo acara Sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 taco ile bagi warilon yang kena bergabung silahkan rat nemboi put 7055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum warilon bak 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Assalamualaikum. Mari lun sayang nek lun.
0: Ho kalau lepas taknya mak cik. Hah? Tengok. Tengok. Ya Allah dan no friend.
1: Tengok lagu apa ke
0: siapa-siapa wah cik. Ya.
1: Dengar dua boy yang penjara ya Allah.
0: Yang gaya nanti balik. Makanya kita tanya kan harus tak bubut tipe apa tengah lawan tak bubut kan gayuh semikir lah kan.
1: Yang ke bubuh lawan kan kau jadi macam macam lawan lagu menang bubuh.
0: Ya.
1: Makan nak kesu dua bubuh.
0: Ya. Ya, mak cik kiban bengah kacau uro mak cik. Kiban cak uronya mak cik.
1: Alhamdulillah sihat Wan Suhan.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau para puasa mampai.
0: Ya. Oh dengan puasa.
1: Insya Allah akan bagi uratnya seluruh hizahnya.
0: Puasa
1: Alhamdulillah
0: puasa
1: kabur Allah.
0: Ya. Ya. Mak cik. Semoga puasa Rona lancar ya.
1: Amin. Sangkut Allah betul tu ya Allah Rabbi.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Nyo tentang hal-hal ubud yang jat dan nyo syukuri bak uronyo. Menurut makcik putrah.
1: Saya menurut lu ingatkan malam kata ni. Dan nanti malam ikan malamnya akan jaga. Alhamdulillah rasa syukur Allah. Ya Allah lu kata rupiah sama ya Allah. Alhamdulillah kadaan. Syukur kadaan. Ya. Hanya mesti nak tanya ke Tuhan. Tak cukup nak tanya. Eh, sahabat tak sahabat tak Allah. Eh, baju bu. Lepas 4 hari bagaimana. Itu kata, eh, itu nanti saya tanya. Alhamdulillah, eh, tak baju bu. Eh, tak semaya ke sahabat tak Allah. Yeah. Syukur, Alhamdulillah. Betul. Tak ada syukur-syukur yang beliau tak
0: ada.
1: Ya. Yang ke, ini apa ke nak dalam. Eh, tak pasal tanya. Syukur si. Segol ikut tak pasal tu. Sampai saya syukur si. Eh, yang temalam.
0: Ya.
1: Ya. Syukur si tanya alhamdulillah itu orang yang ini sudah syukur si. Dia tak syukur orang tuanya itu maknanya dia tak pegang sekolah syukurnya. Syukur dia.
0: Betul.
1: Cuma baik dia tak pegang air gaib pegang gaib belum tahu. Dia kaji balik buat.
0: Siap makcik. Lagu pula
1: guna. Cukup apa yang berapa mari pegang baju bu kanduri.
0: Jik.
1: Dia tak ada baju yang syuk si pun baju
0: dia. Ya. Lagu pula guna orang putar ke makcik. Lagu tajuk
1: Sabra Haju Paidah Yassin.
0: Paidah Yassin orang Jumaat lah. Okey, siapnya kau merompok apa?
1: Selalu-selalu aku katakan orang yang kesinan bersihat badan selamat iman bagi pasal awal kau jalannya nak betul rumah.
0: Amin, ya Rabbah.
1: Yang kedua ke cut tengah pun nak semoga sehat kau yang jaga malam. Yang ke nama Pak Amir Ahmad, Pak Eli, Pak Abad Masri, cut ibu jaya semoga sehat kau yang tak kali ada. Ke Kak Ina, jangan pernah mandu lah.
0: Siap.
1: Oh, ke Kak Cut. Semoga salam katnya. Ya Allah, aku ingat kot yang kau lihat. Asyik nak berapa-apa lah.
0: Ya.
1: Terima kasih. Kalau piuh katnya berkali berlaku kakaknya. Kak Cut atas tu.
0: Betul.
1: Hanya ada orang yang pun siap-siap lagi ni. Senang hati ni lawan Tuan Yarun. Kak Andi lah watak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: sekarang
1: habis bergerak pasal panjang umur orang tua macam ajak sabian orang tua kena.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Terima
0: kasih Mak Cik. Nyonya kamu nyokon
1: ke nyonya sama-sama marik mampunya ya adanya.
0: Makasih banyak Mak Cik.
1: Untuk marik yang
0: kesenang. Terima kasih. Nurul Fit tak senang deh jen marik ngawak Rona. Nangka. Nurul
1: senang lho.
0: Makasih. Makasih Nurul ada kerja, ada tiuro penuh. Lado, ya kentang semangat kan?
1: Ya betul.
0: Karena bahagia Cik ya.
1: Menyanyi menyanyi macam sama menyanyi duk norok nah wasing oh maksudnya ya Allah lah macam ya anak ni lah rumah nak orangnya ane kat cik orangnya ni kata sama ni kata lihat norok ni lah kata ulang orang tapi norok sama nah ni je pasal ni tu dah mamba sama yang pekun pekun ala sakaya ya. Lama tak boleh nak.
0: Okey siap mak cik.
1: Hai. Salam-salam ke Bandungnya. Cucu tengah muka sehat kau yang jaga malam nak baik-baik hati. Tak baik-baik eh, susah tu.
0: Ya.
1: Kau nanti ingat kau malam jaga waktu-waktu dulu. Lepas sayang cik kan?
0: Ya.
1: Jaga Allah orang ku bagi batang badan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Angin ke Pak Basadi dan ke Bandung lah.
0: Khabar eh mak cik.
1: Salam dari Lun, semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara ya. Dilikut Mak Cik, Bapak Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, anak Kak Yana.
2: Iya, apa-apa
0: sehat, Alhamdulillah Kak Yana.
2: Alhamdulillah.
0: Kak Yana gimana?
2: Alhamdulillah sehat, Cik.
0: Alhamdulillah.
2: Bukar, bukar, bandu segar-segarannya.
0: Men suka Yana, akhir-akhirnya agak ubur, bahkan leh. Mantan ya? Pakai headsetnya, na. Headset kesayangan, na.
2: Headset kesayangan, Hana itu mengtawa ni dalam nurung.
0: Oh, nah.
2: Punya headset enggak kesayangannya nak tahu ni dalam nauno nah nahung dalam
0: nahung ikurok kurok ah
2: ikurok kurok dalam lepas ikurok hung lepas tu kan jadinya kena anak kesayangannya pom dan tapi jenjo kesayangan maka ji kakap lebih on enggak enak itu kesayangan jadi cemburu
0: je ya. Kak Yana nya mungkin menyene speaker HP mungkin lebih glasu Kak Yana
2: speaker untuk agak itu mungkin enggak
0: agak apa
2: tun lebih aja ya.
0: Halo Kak Yana
1: Jik ngerus
0: jik asai be totot hat ya. Karena nyotot hat membal demak kadang ya. Suji. Iya.
1: Di kan?
0: Kabere. Terima ngenasih Kak Yana.
1: Oke, penting mangat berkomunikasi apapun lakukan.
0: Iya, walaupun ya harus berjuangin lah kayak ya.
1: Walaupun harus mencabut-cabut headset kesayangan kan?
0: Nyangkanya. Man agak mekabom sih bacut ya.
1: Nyangkanya nan apa?
0: Nyangkanya kibal deh.
1: Apa yang membuatnya enggak pas ah?
0: Hana masalah ya. Yang penting suka ya nan mentau agak jelas walaupun mekabom daripada ubutnya ubut nanti Hana deh.
1: Yang headset kesayangan ya model headset kesayangannya sih tapi kalau itu
0: okay, siap Kak Yana nyo hal-hal yang jet dan nyo syukuri hal-hal ubud bak uronyo menurut Kak Yana putra
1: pon-pon Kak Yana tu karar apa apa dulu
0: dia jauh-jauh dan berdua
1: kan mbak sama namanya benar-benar kenapa ya amat nana headset
0: oh nan
1: oh dengar cuma, Pak dah pegang-pegang Hana sadar kepang-pang ni ketah kayak apa lagi
0: Bino iya gimana Kak Yana
1: telepon tak ini tetap udah mantan gubri udep oleh Allah kan dalam keadaan sehat walafiat anggota tubuh tanya mantan kita bergerak kita sembahyang mantan dia bunga dia pegai dia baju bu adanya orang-orang yang kaya sayang mantan nak sekeliling dan yo hana lom gejak nak lom ngecok pulang sebenarnya jadi mantan yang tanya olehnya tanya mantan kita bersedekah mantan kita berbagi dengan makhluk-makhluk Allah dengan manusia dengan hewan sih
0: ya betul
1: dengan caranya ni tak tanda tanya bersyukur tanya tak pergunakan pun kagabi yang kesehatan kagabian lagi tak puasa hati tanya mantan Hana yang kena lada urus sakit empedu sakit liver hati tanya tak berzikir kena kagabi sehat hati tak berzikir zikir hati zikir lisan dengan mata mantan jadi sehat mantan dia tak tabut tak Al-Quran tak hal-hal yang anagat
0: ya betul-betul
1: seluruh anggota yang gebinya jaro kakinya menyejik tak tolong kok tak tolong rezeki yang kakiti katanya tak berata sedekah seluruh yang hana pokoknya kesehatan yang kakibinya tak pergunakan buat tempat yang memang geyu saring tolong menolong tolong tenaga seluruh yang butuhkan tenaga tanya kawanan kan
0: ya betul-betul nyan ke tanda kadanya bersyukur ya Kak ya. Dan mencih ya alhamdulillah to ya contoh bersyukur ya.
1: Alhamdulillah to teh ya. Bibi to babah to tapi anggota tubuh yang kagebi sehatnya nah nata pergunakan bak hal yang seharusnya.
0: Ya betul.
2: kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan mandum seluruh anggota tubuhnya digunakan dalam hal-hal yang diridhoi likonya.
0: Betul. Okay, siap Kak Yana. Lagu apa lagu Noroputa Kak Yana?
2: Urangnya Bek Tetet Donya.
0: Bek Tetet Donya. Dari?
2: Pro Jum'ah, urangnya dari Niso.
0: Bek Tetet Donya. Ruslan Katana.
2: Oh, Ruslan.
0: Nyoka berompok apa?
2: Oke deh.
0: Iya, kan harus siapkan.
2: Lalu pun tak kenurus keluarga. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Pergunakan bak hal yang get-get nurul.
0: Amin, ya Allah.
2: Sehat kau yang mak TikTok TikTok lah,
0: Nurul hantam, alhamdulillah ya, baik sampai.
2: Baik juga apa dosa jariah.
0: Betul betul betul. Makanya harus terjaga rehat ya.
2: Ya, jadi
0: sampai memamerkan si pupu yang betul betul.
2: Nyol lagak ranyos, baik tak pamerkan anak-anak.
0: Betul betul betul.
2: Sekedar nasihat ya dobe.
0: Iya, terima kasih Kak Yana.
2: Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, karena tiati kau raya kuben ya.
2: Iya betul.
0: Idul Adha.
2: Perbanyak mohon mohon maaf.
0: Siap.
2: Orang yang kemahamah mandang-mandang ni. Kita juga wajib lagi tak umroh om. Dengan kering kata mang benar si mendum makcik dengan dikti ngom si umi oma cik tengok Pak Jafar. Menteri Ahmadi, kapan
0: wanda mendapat? Ah, siap. Makasih Kak Yana.
2: Sama-sama. Assalamualaikum Nurul.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lebanon Warihlon ya. Dah dengar lagu Makcik Ileh Bunagelake Faedah Yasin dari Sel Bramuda.

0: Menanku Barelon dua buah lagu yang gak gelake le makcik dari Lam Ara ngan Kak Yana dari Lambaro. Semoga terhibur. Tatambung lo acara Sirebo yang kawai gepreh bak nembui 886. Halo, Assalamualaikum Barelon.
1: Waalaikumsalam, Dek Nurul Jimca.
0: Iya, gimana haba uronya cik ni?
1: Apa aja Dek Nurul, ni tengah pegang kue bawang.
0: Oh, rame-rame lagi iya?
1: Hanya rame, ayah. Irma Lun.
0: Oh. Iya, talim ke pemandu minan eh?
1: Gen.
0: Cik ni sehat tapi cik ni sekeluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Cik ni, menurut Rona hal-hal yang cik tanya syukuri ba uronyo hal-hal ubut putra.
1: Alah ni nurul lutan. Ni lagi lun takpet yang berasa ni nurul. Orang raya alam lar mo takpet. Ni alhamdulillah ni nurul gagebe rahmat itu Tuhan ka pule.
0: Ya.
1: Ni adik nurul.
0: Sampai pajan. Sampai pajan cik ni takit.
1: Dalam puasa mak 27 puasa. Yang katanya puasa si pada urang mo takit. Ni awal yo ya lem la orang raya ba dua orang raya ba mo takit ya.
0: Hana nurun ya, aku pilih.
1: Alhamdulillah, dek nurun.
0: Oh, menan. Ya, ya.
1: Sehat, tu hamre. Nak dengar lepas je ubat cik macam.
0: Iya, ubat mandang, mandang nyana, mandang nak kontrol-kontrol ulang cik.
1: Macam,
0: nah.
1: Kontrol ulang.
0: Ya, ya, ya. Baga pulih cik ni, ber?
1: Good, alhamdulillah, dek nurun.
0: Alhamdulillah, ya. Mantang jid dah beraktivitas walaupun dah bantu ngobat ya, cik ni ya.
1: Ya, kalau pegawai kuih cuma dek nurun, kalau mekan cuma.
0: Ya, cuma tak rona, ban boleh langsung mbak but cuma ya.
1: Kalau mekan cuma, cucu.
0: Mudah rezeki cik ni ber.
1: Alhamdulillah, dek nurun.
0: Lagi rona, cik kan orang edu lagi ya.
1: Alah, hai tadi edu, dek nurun. Yang tak kejap tahu, yang
0: kita dah pegawai kuih
1: kuih.
0: Ya, nya hana dah bubut apa pi tahu buat dadu ya, cik ni ya.
1: Ya, ni dulu ni dah nak lenjak tahu ke rumah kita buka kuih kuih.
0: Ya, ya.
1: Ni nak gak bud.
0: Ha. Ya, ya, ya.
1: Ni kami gak bud. Minggu dia selimum.
0: Ya, cik ni. Mudah-mudahan lah apa yang tanya pelajari ya, bujek ke bekal kita tanya lah bubut ibadat ngakum kan. Ya, alhamdulillah. Dan pelam kira-kira yang jik tanya syukuri cik ni.
1: Alah, dumpu adik nurun. Aku beri rahmat, aku beri rahmat tepi tanya. Dumpu kan ya, alhamdulillah.
0: Iya, okey siap cik ni. Nya, lagu apa lagu Nurul Puta kerana?
1: Lagu ranya Nabi Muhammad. Nabi ketanya Nabi Muhammad.
0: Iya, dari D.O. ya?
1: Ya.
0: Nabi Muhammad yang kasidah Acehnya oleh kon. Tepat anak gedulenan. Acik Nurul Puta baca apa?
1: Ya.
0: Cik ni dengar. Oh, nyo lagi dari.
1: Ya, nyo ya.
0: Okay, siap. Karena apa cik ni?
1: Ya.
0: Salam-salam ke so cik ni?
1: Dek Nurul ini, semoga selamat iman Dek Nurul, membahagia. Bukan ujah dan nasi sekeluarga. Bunda jodoh yang get.
0: Amin. Makasih Cik Niba.
1: Ya, yeah, sama-sama Dek Nurul. Ya, Kak Anggi lem.
0: Ya.
1: Yeah. Bukan ujah, selamat iman, mudah dan nasi Cik. Ini yang Cik Mat, Ibu Jariah.
0: Ya. Yeah.
1: Bang Amir, Zulbaidah di Sabang, Umi di Melasah Papun, Uti Daya, dan ke mandu.
0: Okey, siap cik ni. Terima kasih cik ni apa?
1: Ya, yeah, sama-sama Dek Nurul.
0: Sehat tapi cik ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik ni dari Codli, sajan keluarga tengah pegat kuih raya ya. Tengah pegat kuih bawang. Dilikut cik ni kagak preh bak 886 kelahi. Halo, Assalamualaikum Warahilun. Halo, Assalamualaikum Warahilun. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nyo Suna lagi.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Sonyo.
2: Dengan Oma.
0: Oh, Oma. Kau kan lepas taknya Oma?
2: Salah degan.
0: Oh, salah degan. Jadi, kita biar lah lain lah.
2: HP ku berani ya.
0: Oh, menan. Ya, ya, ya.
2: Enak.
0: Gimana?
2: Taufik ni, ha?
0: Ya, silakan Oma. Sehat tapi Oma apa?
2: Iya. Oma pun bersyukur ni.
0: Kiban bersyukur.
2: Umu ka lahir nan kurin karap nam tu umu Oma ni. Manteng aronyo bubi sehat. Bubi jumpa lah rezeki ni ka.
0: Ya.
2: Dan empok ngangon mandu-mandu hulatu rahmi. Bapak ni bersyukurlah dan tanya tawakal pada Allah. Syukurnya tak sembahyang. InsyaAllah baik tua lima wate ni kan.
0: Ya, betul-betul.
2: Bila nak wate, kau izin Allah sembahyang sunat-sunat. Kebut senang lain, sisa-sisa, meratit-meratit lah. Tersebel-tersebel lah ni lah.
0: Betul-betul.
2: Saya yang kena. Sebab yang penting yang bersyukur. Baik tua lima wate ni.
0: Ya. Siap, Oma. Oma, kami, lagu apa lagu tak putar?
2: Cucu ni bunang, cucu ni Aceh, Amin Mahmud, Tata Rius, Amri, anak mertua. Dan untuk penyar mandu-mandu, tu anu, selamat sejahtera, selalu mame cabai, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah.
2: Untuk Kak Yana, terima kasih Kak Yana mertua. Assalamualaikum,
0: siat Oma. Oma siat. Benetra nilai. Lagu per lagu, Noro Puta. Kak keterjun bebas ya Oma ya. Oke. Mungkin Oma lain kali jeda bergabung untuk lagu-lagu Oma ya. Dilikut Oma karena saatnya Oma hana sempat gelake lagu. Warihlon kagepreh bak nemboi 886 lo. Halo, assalamualaikum warihlon.
3: Waalaikumsalam. Wak John di Gili Genting.
0: Iya, Wak John di Gili Genting. Gimana habar ronyo Wak John?
3: Habar. Ni apa ya dia Wak jauh ke nak buat lagi habis belanja.
0: Iya. Berarti mantang alhamdulillah mantang saban lah ya, mantang sehat. Ya.
3: Sabar betul.
0: Tengah apa Wak John?
3: Anak tengok gua ronyo, Wak nyok ke ajak lepas ulang tu mah.
0: Oh, menan. Jadi ronyo
3: lebih dua tengah orang jejak tau apa tak pun sehat lah.
0: Iya kan maksud je ente menyahanan dagun kuah ke bancit baju bu?
3: Dagun ni domi awaknya awak tepuk awak jom kita tau baju ni domi apa yang nak mudah.
0: Oh menan ya anak macih ya awak jom ya.
3: Anak tak problem. Apa yang nak mudah.
0: Nya. Nyan ke tanda ketanya bersyukur kanya awak jom.
3: Tak betul.
0: Ya. Menurut Ron, hal-hal ubud yang jet tanya syukuri bak uronyo petrah.
3: Tema.
0: Betul.
3: Jadi uronyo tema ni yang ke lagi tajak bak orang sakin tu. Maksudnya lagi tajak orang sakin tu boleh istifat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi maksudnya keban lom agak tajaklah maksudnya sebabnya tak temayang dia. Dia tak temayang dia lelaki dia orang kupu ngana lain dia. Lelaki dia orang babak luar kupu dia. Banyak agak-agak yang ke nurun. Tak menolak doa baik sehat.
0: Ya, karena ya menyebut yang lain mesti tanya tengah dalam keadaan kurang sehat menyebut yang lain hana mungkin dapat buat yang jet dapat buat ke usaha tanya dengan doa ya syukur je.
3: Ya betul. Yang cohat yang dari luar.
0: Ya. Betul.
3: Jadi dia tak demayang koi mesti berdengar lagu Yasin malam-malam Jumaat lah. Wei kedo dengan korang anali dalam kedua dengan buah anali dalam kedua buluah kebu bagi Tuhan.
0: Ya.
3: Kedo bagi tak tapi kenyohi ya.
0: Ya. Betul.
3: Mana ke nurun wak tayu wak John.
0: Siap wak John. Lagu pelagu nurun putar ke wak John.
3: Lagu Rukun Limong lebat orang tengok bagi di Arab lah.
0: Okey siap. Nya kamu rumpok apa dari Ibnu Arras?
3: Alhamdulillah kamu rumpok.
0: Iya. Salam-salam ke sawah. Tadi
3: di pondak kata ni lah baik sehat tapi baik dia tapi.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Wagi wajam buka geron ni ujian kedung kasih kila ketua. Mas sering kau dah buget mah.
0: Nya. Tapi hana tajak kerja tapi hana mangat badan wak John tak ihi juga.
3: Ya betul. Ya nama betul. Dengar ingat kawan kamu di awak.
0: Dengar ingat. Gimana dengar mangat di uro tu kan?
3: Ya betul. เลือนยันแล้วกานิมตัวหำนอรายาติกะโตอือๆยันนิมตัวหำกองกันโลนอ๋อมันนะอ่ายาๆๆเลือนยันกะปะมรีที่โคตามละกะเนี่ยเลือนยันแล้วกะไกลนี่กะไกลน้องเลือนยันแล้วกะจุดวางตังมูดิตะเลียมดิรายวะจอน
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Glegenting warih lon. Tak dengar lagu yang gelake le. Cik ni Bu Noile dari Nyohana Salah Nurul Deo ya. Ya. dengan judul Nabi Muhammad. Dan lagu ke Wak John Rukun Kelimong dari Ibnu Arhas untuk Oma, semoga terhibur dengan dua buah lagunya.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menan kemarin lon dua buah lagu yang kagelake lecek ni dari Chotli ngan Buno na Wakjon dari Gli Genteng. Semoga terhibur. Buno pih na getamu Oma dari Chot Keeng. Walaupun Hana sempat gelake lagu, insyaAllah Oma kamu bahagia dengan dua buah lagunya ya. Dan diliket urinyan banleh warih lon kageek rat namboy 7055 tacoy leh. Dan untuk warih lon yang lain yang genap bergabung namboy 886 mantang kosong. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uhaba Kak Nurul.
0: Alhamdulillah sehat. Nya dengan sonya.
1: Nya dari Luntuan. Teku maskal di pila air mata.
0: Teku maskal.
1: Nah, bila kan kadang pernah lun tamu bila sebab payah kat tamu ngerumah roh ni. Bunyi yang nampak.
0: Yang gunya.
1: Ya Allah.
0: Teku maskal dari Pak Teku. Bang Teku ya harus general.
1: Di pilar ya. Di mata.
0: Bang Pu Paknya ya. Karena menyata manggil Pak lebenya ya, lebih mesane lagi ya. Menyobang lebih ya, lebih akrab kibat menurut Ron.
1: Ya, ya, ya. Oke,
0: Bapak mentang ya. Teku maskal dari Villa
1: Iemata.
0: Iemata, daerah toh Villa Iematanya?
1: Hai daerah Penatun, daerah Matai.
0: Daerah Matai. Ya. Nurul fikir betul oh bila ia mata puno.
1: Bila ia matanya kan Matai ya.
0: Oh mana. Good, good, good.
1: Jadi ingat Nurul orangnya kan Luntuan nak Luntamang ti kan. Luntamang tiga. Olehnya punah kun bandun gamang yang maya pitru. Ya ilah ilah.
0: Oh iya yang uronya nana.
1: Tak betul.
0: Makasih.
1: Capreh gunci mulai bunuhnya han hanga tak kuat dan cak kena dan cak sedih kan. Sebab mempuat gunci katruk jamai. Jamai pula jamai.
0: Rasa kiran 224 berarti ya.
1: Alhamdulillah. Di sini Pak Nurul di Jamong. Di sini pihi penang.
0: Pro jamai ya. Iya. Iya. Pak Deku maskalnya. Getanya bahas tentang hal-hal ubud yang jet getanya syukuri Pak Uronyo. Menurut Ron Putra.
1: Menyota syukuri nyan pernah ke Nurul yang di masalah yang harus kita syukuri. Yang pertama sekali ketanyo dari Beklam sampai nyoka bengoh alhamdulillah sampai enohat ketanyo manteng nabi nafah di Allah Ta'ala.
0: Ya, betul.
1: Ya, olehnya manteng nabi kesempatan suara yang sangat merdu lagi suara Nurul. Nah, alhamdulillah kan tak syukuri ya.
0: Ya, betul-betul.
1: Alhamdulillah. Kemudian manteng git tanya tak paju pernah ke makanan-makanan yang mangat-mangatnya manteng git terasa. Ya, alhamdulillah kan. Kemudian di samping libatnya nyoronya katanya yang patut saya syukuri dalam kesihatan tanya apa menyebagi uragamnya git tidak sembahyang jemaat.
0: Ya.
1: Jadinya harus saya syukuri macam lebih sehat tubuh. Cuma baik bang gebi sehat tubuh sampai dia kuku yang rap yang pihan dia kisih.
0: Betul, betul, betul. Kan berarti syukur alahan oh je tak belok pupu yang nak dia tak apa je pupu yang galak ya.
1: Kaju ke penyakit.
0: Harus tak jaga syit pu yang kagebi ya.
1: Betul, betul,
0: betul. Siap. Nyo teku petengku nyo. Takut salah Nuro dengar puno.
1: Teku,
0: teku. Teku memang ya. Okey, berarti Pak Teku maskal. Ya. Kabeh. Lagu pelagu Nuro putar ke drone.
1: Lun tuan putar lagu Cum Kacam Cum Kacam Ci.
0: Gimana caranya lagu yang tak bita ya? Apa judul?
1: Lagunya lagu je kena kena buat pukul mana lah. Ya, kata ingat cum,
0: Menyuh Hana Salah Noro Putra Bungsu judul je.
1: Putra Ten putra ten oleh mana laki senalin Ija yang lain
0: Liza Aulia
1: mano.
0: Iya, okey siap Noro uleh Liza Aulia berarti
1: tapi nak sebutan.
0: Iya, hikayat putra bungsu ya. Salam-salam ke so Pak Teguh.
1: Salam pertama, salam istimewa Tidik Nurul, semoga sehat selalu, selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya,
1: minta Allah panjang umur mudah rezeki. Allah beri itu bukanlah suci.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kemudian kemandung pen-pen penakun Facebook mulai dari Korea Korea oleh yang pernah ke Kayana, oleh yang ya memandung lah pernah ke dengan ucapan semoga kita selalu bertemu di udara baik dalam acara Sirebuh maupun dalam acara
0: acara-acara lain ya. Okey, siap Pak Deku. Salam ke memandung keluarga apa di rumah.
1: Insya-Allah.
0: Doa yang sama cik ke awak drama mandung.
1: Ya kagak dengar bikin mandung orang yang.
0: Iya.
1: Okey, insya-Allah.
0: Iya, salam meduri ke memandung.
1: Gitu insyaallah jadi minang mencong ile. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teku maskal dari Villa Yamata. Villa Yamata ya. Warehlon yang lain yang kena bergabung silakan re 0651 075 dengan 0837 88 6 jet Nurul cok mungkin tiro atau dua roti ya. Dua roti je lah ya. Untuk warih yang kena bergabung. Dan menyogoh lomna Noro putar lagu ilim han. Dan tapreh kadang orang pih tengah siap-siap kemen Jumat ya. Sajan Liza Aulia Hikayat Putra Bungsu lagunya Noro hadirkan ke Pak Teguh Maskal sekeluarga dan warih-warih yang senang dengan lagunya.

0: nghe đây mày có đúng không? Nghe không đây? Ya cinyo jaru betul je lagi ah.
1: Iya, lenyan ke salon.
0: Salam ji adik Noro mesti bersehat tapi bertabi bertampi panti on di bersehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Boleh ke salam ke Kak Chul, Kak Anggi.
1: Iya.
0: Ya, kaji lah mentong ya adik Noro le on piatu pergi Jumaat noh.
1: Ah, okey siap. Ha nama salah cik dolah. Gak berjalan salam ke keluarga apa?
0: Amin doa kalau mesehat tapi
1: amin ya rabbal alamin bagah pulih cik dolah sehingga mangat ya walaupun tak buat walaupun tak sekedar pejuh bu kak mangat ya
0: okey alhamdulillah amin dah nutrim doa gelon okey kaju manya deh
1: jut
0: okey assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah cik dolah dari Uleh Kareng yang tengah siap-siap agihi majat main Jumat ya. Dan untuk wari-wari yang lain yang kena bergabung silakan rat 2 bah nomboi 0651705585 0817 8886. Dan dangdang tapreh oh langsung gemesu. Okey, dilikat cik dolah. Halo, assalamualaikum warahlon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7055. Iya, karet ya. Hana terus dah dengar su, jadi Hana dah sesor-sor ya. Jadinya bergabung kembali bagi warih yang tak nyom. Mungkin kali berusaha untuk tamong tapi ya red mungkin tegar angin ya. Jadinya bergabung kembali red 2 boh nomboy 0651705585 0817 8886. Menyebagah tak Nurul sebutkan nomor untuk ladung warih hanya kecatat. Jadi sebut berlambat wacut ya. 0817 8886 0651705585. Jadi dua bohong nembuk ya warih lon ya yang kena bergabung mungkin warih-warih baru yang kena tamong lawan acara si reboh silakan. Dan nya kagemetu rat nemboi 886. Halo, assalamualaikum warih lon. Iya, dengan Sonyo. Halo. Iya, nyosu kurang jelas ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ho, kau urang nyohana letu. Iya, karet lo. Mungkin angin degar lebih. Oh ya, warahmatullahi ya. Jaringan ipo 3 tahun. Hana masalah ya, warih. Dah dengar lagu ilham han. Yus Run Yus dengan judul Siti Mercedes. Tajan cik dolah bunuh. Di Uleh Kareng.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Khas Aceh yang diolah dari daging, salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Terima kasih Warhelon yang manteng setia sajan kamu, Mbak RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor heblah kawasan Blang Padang, Kuta Banda Aceh. Saatnya kapo siblah lewat 50 put minit warta Indonesia bagian barat. Warhelon, kawate aja untuk kita nyutup acara sirboh edisi Wuronyo. Terima kasih yang Buno kali bergabung. Buno bengeh na Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Linya na Cik Mat dari kawasan Lambaro. Na Panglima Sulong dari Uleka Ring, nah Bang Amir Mahmud di Woyla, nah Kak Eli di Pageia Kanda Jariah dari Lungbata, Bang Hisan di Padang Tiji, anak metuah dari Ate Angguk, lainnya nah Pak Amri dari Kuta Malaka, nah Mak Cik di Lam Arah, nah Kak Yana dari Lebanon, nah Cik ni dari Chodli, nah Oma di Chod Keung, lainnya nak Wak John Glegenteng, nah Pak Teku Maskal dari Villa Yamata dan Cik Dolah dari Ulekaring. Semoga memandu waris-waris sabi sehat ya, yang kali bergabung, yang golong sempat bergabung dan yang sabi setian panto. Semoga bahagia uronyo kali ta pesawro lam acara sireboh dengan tema hal-hal ubud yang jid gedanyo syukuri ba uronyo ya. Lagi kepegah pun oleh waris-waris gedanyo ya, hal-hal ubudnyo mungkin sering gedanyo tuo, sering danyo wati tedih ya, wati gebi ujian li Allah tuo bahwa na rejeki na pemberian Allah yang selamanya sabe-sabe getanyo terimong ya, tapi hana sadar. Hana sadar ya, artinya getanyo mungkin hana tingat katanya ya, bahwa tanya sabe-sabe naga pengen getanyo ogebi ujian, lagi-lagi Allah hana gesayang getanyo, padahal Allah gesayang ke makajih gebi ujian. Tiro ureng yang kena geangkat derajat di Allah, maka gebi ujian. Saban lagi tajak sikula ya, teguh lam tak ikhlas, pasti na ujian ini. Ha, lagi yang ke hudip getanyo lam duunya, ya, warih-warih ya. Menyo hal-hal ubud yang harus kita nyo syukuri. yaitu letat lagi kepegah puno ban jagat dengut menan jet tak bedoh dari gedanya nyan pi harus tanya syukuri nafah yang tertarik wati gedanya dengut pi harus tanya syukuri ya karena menyo kepegah puno lewari gedanya menyo geyu bayu ya hana tep ngampeng tak bayu ya dumpe tamu bayu ngan pupu yang na tamu petebiat ya hanjut hantep ngatanya ya karena luar biasa nikmatnya di rumah sakit mantong orang yang ka mungkin getarik si pupu ya li Allah ya gecok pulang nikmat dan geknyan berusaha supaya metemengklai nikmatnya lagi mesti kenang lambung ya contoh kecilnya kenang lambung nyan nikmat wate gepajuh makanan ka getarik ya li Allah sehingga ang gepajuh mengapa harus gepeten-peten dan mesti salah pajuh kai putar perut ka sakit perut ya nyan ka gecok kembali nikmat gejak ba rumah sakit tabaya untuk metemeng kelai nikmatnya. Nah, mungkin biasa katanya waktu tabaya ya hana tingat bahwa si pupunya kadang na efek bagi tubuh katanya ya. Jadi waktu fon tabaya hana tingat atau mungkin waktu gebil Allah hana tajaga. Jadi oh gecok pulang maka Allah baik tak salah Allah ya salahkan diri sendiri yang tidak bersyukur dengan nikmat yang kegebilan Allah tapi ladang orang kala gejaga kala geusahakan tapi mantang gecok oleh Allah nikmatnya nyan ke nyan ujian ya warihlon ya nyan ke yang disebut ujian jadi harus tak terima dumpa kiban ya Allah pegat Allah yang podonya ya jadi harus tak terima pemantang yang kegebilan Allah harus tak jaga harus tak hargai dan tak sadar tasadari bahwa pupu yang gebilik Allahnya adalah nikmat yang harus getanya syukur dan warihlon buno na tabahasyid tentang nikmat yaitu yaitu syukur dengan hati getanya yaitu merasa bahwa sip dengan pu yang gebilik Allah hana tabanding-bandingkan dengan pu yang gebi ke orang lain menan ya dan dengan ucapan getanya tak ucap alhamdulillah tak ucapkan yang gaget ya nyan salah saboh bentuk rasa syukur sih dengan perbuatan getanya yaitu menggunakan kalimat yang enggak tak bantu orang lain tak jaga kesehatan getanya tak hormati orang-orang ci ya lenyan tak belajar dengan sungguh-sungguh kagbi tipu pele Allah bukan berarti kita merasa cukup ya tapi terus berusaha untuk lebih lagi kan berarti ahwate lebih lagi tak usahakan artinya tanyo hanasib ngatayan tapi nyan kebentuk tanyo syukur ya menyo getanyo mantau mampu maka lakukanlah ya apapun itu ya selama nyan geridhai le Allah lah ke lakukanlah. Lagi masa kagebi kerja lewat le Allah ya kagebi rezeki danyo kagebi pekerjaan yang layak. Mesti danyo merasa oh alhamdulillah kagebi kerja. Mungkin gedanyo mungkin merasa bahwa pekerjaan itu berat ya warihlon ya. Sedangkan mungkin nyen di luar jangkauan gedanyo telepon ya nuro sadari sebagai draw ke draw ya nurohana bahas urang lain ya bahwa pekerjaannya sebago ti draw penyiar yang harus menyiarkan tentang budaya, adat, tradisi yang mungkin dengan mata kepala kita sendiri sudah tidak bisa lagi kita lihat adat istiadat yang di Aceh Mamandum ya secara utuh ji ya le yang kagadoh karena lagi adat-adat penganjo ya penganjonya memang wate masa nuruh hanatom nurul jadi harus gebahas tentangnya maka tanya hanjit oh alhamdulillah karena pekerjaan jadi hana perlu berusaha berusaha tetap belajar bacu mungkin nah yang kurang puas kurang pah ya itulah makna bahwa getanyo harus terus belajar ya harus terus berusaha melakukan yang terbaik dengan ya dengan tenaga getanyo dengan getanyo ya yang penting getanyo temen tangile maka Allah akan bantu menan ya warihlon ya dan hal-hal yang harus tanya syukuri lihat tebetui lam fiuroro warihlon menyata pegah memang panjang wate perle ya karena nikmat Allah luar biasa yang gebi jadi terima kasih warih mandum yang kali tak bahas uronyo semoga kita menjadi manusia menjadi hamba yang selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kita jaga dan kita rawat kita hargai ya warihlon ya betampe getanyo ame nikmat yang gebil Allah nyan ba hal-hal yang kurang gat lagi an ya. Dan nurul tub ileh acara si rebuh edisi uronyo sampo merumpok kelai warhilon lam acara si rebuh uke.
1: Demikian si rebuh siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo be.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini dengan mendengarkan pengajian murattal. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. Pertama sekali, marilah segala puji dan syukur kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang sangat mulia ini telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah, yaitu di masjid yang sangat kita cintai ini, yang merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Aceh. Selanjutnya, rahmat beserta salam kita mohon kepada Allah untuk dapat menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan beliaulah kita hari ini mampu mengabdi, mampu bersimpuh di hadapan Allah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan demi kita mencapai syurganya Allah di yaumil akhirat nanti. Pertama sekali, penghormatan khatib kepada yang mulia Imam Besar Masjid Baitur Rahman dan seluruh para imam rawatib, dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Istimewa sekali kepada seluruh para jamaah yang telah menyempatkan waktu pada hari yang mulia ini untuk sama-sama kita duduk dan kita mengulang kaji kembali sejauh mana kita telah menempuh kehidupan di dunia ini dan seberapa banyak yang telah kita berkorbankan diri kita untuk Allah semata-mata. Inilah pertanyaan-pertanyaan seperti inilah coba bagi diri kita semua yang mengaku diri hari ini kita seorang Muslim, yang mengaku diri hari ini kita seorang mukmin. Seberapa banyak, seberapa besar yang kita cintai telah kita persembahkan kepada Allah? Kalau itu belum, maka bagaimana upaya dan usaha kita agar persembahan kita yang kita cintai benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berjanji di dalam setiap salat kita, semua kita yang melakukan salat, di dalam salat kita telah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapapun kita yang menunaikan ibadah salat, tetap kita berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, tidak ada untuk diri kita sendiri, tidak ada untuk jabatan kita, tidak ada untuk keluarga kita, hanya semata-mata kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka hari ini Allah telah mempertemukan kita di awal bulan Dzulhijjah, yang kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang Allah muliakan dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Sekilas memang keduanya tampak berbeda, namun jika kita menelusuri akar sejarahnya, tentu kita akan dapati bahwa keduanya adalah satu tubuh dengan dua tangan. Ibadah haji dan ibadah kurban terjadi dalam satu peristiwa, seolah-olah itu adalah dua tangan antara tangan kanan dengan tangan kiri.
Maka siapapun yang melakukan ibadah haji, tetap mereka telah melakukan kurban. Kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita akan melakukan kurban dimanapun kita berada. Yang keduanya lahir dari tubuh yang satu dengan dua tangan. Peristiwa tersebut yang dapat mengguncang aras dan juga seisi langit dan bumi. Betapa dahsyatnya kejadian yang dialami oleh Nabiullah Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Dulu waktunya pertama Nabiullah Ibrahim dengan beristri dengan Siti Sarah, beliau tidak diberikan anak yang putra, melainkan yang putri. Maka sehingga Siti Sarah mengatakan kepada baginda Nabiullah Ibrahim, "Wahai baginda, engkau Nabiullah, carilah pendamping yang lain, carilah istri yang lain, semoga engkau mendapat keturunan daripadanya." Begitu pasrahnya Siti Sarah untuk memberikan peluang kepada Nabiullah Ibrahim agar bisa melakukan pernikahan yang lain sehingga dapat menghasilkan seorang putra. Padahal kita tahu bahwa betapa besarnya pengorbanan-pengorbanan, betapa besarnya dermawan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sebelum mereka mengorbankan putra tercintanya. Nabiullah Ibrahim tiap tahun mengorbankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Maka hari ini kita bertanya pada diri kita, seberapa banyak yang telah kita berkorban? Kita yang tinggal, yang tidak menunaikan ibadah haji, adakah kita bahagian daripada orang yang berkorban pada tahun ini atau belum? Ini masih ada kesempatan. Kami mengajak, Khatib mengajak kepada seluruh para jamaah agar di Idul Adha ini kita bisa mampu mensisihkan sedikit harta kita untuk kita laksanakan kurban sebagaimana sejarah yang telah kita jalani dan kita terima dari dalam Al-Quran. Maka setelah Nabiullah Ibrahim memikirkan dan menimbang, maka Nabiullah Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim Allah titipkan amanah, yaitu dengan lahirnya seorang putra yang bernama Ismail. Sehingga terlanjur bahasa, terlanjur ucapan Nabiullah Ibrahim, "Jangankan hartaku, seandainya Allah berikan kepadaku seorang putra, aku pun siap untuk mengorbankan demi untuk Allah." Coba kita bayangkan kaum muslimin, adakah hati kita seperti itu? Apakah kita hari ini Ibrahim? Apakah anak kita hari ini Ismail? Coba kita bayangkan, seberapa agungnya, seberapa besarnya martabat dan derajat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tetapi mampu, berani, ikhlas dalam mengorbankan untuk Allah. Apalagi anak kita hari ini, kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak kita, belum tentu kita akan mau. Jangankan untuk mengorbankan, untuk kita arahkan kepada kebaikan saja, kita mundur ke belakang. Lebih baik kita pilih orang lain agar mampu mengajari anak kita betapa maksiatnya kita kaum muslimin, betapa zalimnya kita terhadap titipan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kaum muslimin, jangan kita menyalahkan pemerintah hari ini dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Tetapi hari ini yang sangat-sangat salah adalah ku amfusakum wa ahlikum nara. Tidak, kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Kita tahu kita adalah hari ini seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Tetapi kenapa anak dan keluarga kita biarkan di dalam kemaksiatan dan kemungkaran Allah? 2004 sudah kita lewati.
2004 sudah kita lewati. Jangan pernah kita lupakan. Itu adalah sejarah peristiwa dahsyat yang menimpa kita Pasang Aceh. Maka hari ini kaum muslimin, kami mengajak kepada seluruh umat muslim agar kita sama-sama menjaga dan merawat terhadap generasi-generasi kita, sehingga kita tidak lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka perjalanan sejarah peristiwa besar yang terjadi di bulan Idul Adha ini, mari kita jadikan momen sebagai tolak ukur kita seberapa pasrahnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di dalam surat Al-Quran, di dalam Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita tahu, semua kita telah memahaminya. Tetapi perjalanan haji yang Allah wajibkan, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan. Terus bagi kita yang tidak ada kemampuan hari ini, ada kemampuan cuman tidak ada dikasih kesempatan, bagaimana upaya kita untuk melakukan haji? Padahal kita tahu bahwa haji itu adalah sekedar labbaik Allahumma labbaik, aku datang kepadamu ya Allah. Kita tahu semuanya akan mengucapkan kalimat at-tayyibah labbaik Allahumma labbaik. Bagi mereka yang di tanah suci akan kembali ke Arafah, bagi kita yang di tempat tinggal masing-masing, dikala mengumandangkan azan, adakah labbaik kita untuk menunaikan salat? Dikala orang membutuhkan bantuan, adakah labbaik kita untuk ikut membantu mereka? Itulah bagian daripada haji yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Jangan hanya semata-mata kita menganggap haji itu bagi mereka yang mampu. Padahal itu semua kita punya kemampuan, tetapi tidak mau untuk kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, sangat zalim kita hari ini. Kita telah mendzalimi diri sendiri. Kita diberi kemampuan untuk menunaikan salat, tetapi kita biarkan waktu azan berlewat. Kita hari ini mampu untuk membantu fakir miskin, tetapi kita biarkan mereka begitu saja. Coba kita bayangkan kaum muslimin, adakah hati nurani kita? Kemana hati nurani kita hari ini melihat saudara-saudara kita yang tidak ada apa-apanya? Kemana? Inilah kaum muslimin. Berarti haji yang kita jalankan tidak sempurna, cuman hanya bagi mereka melepaskan pakaian, melepaskan mahkota-mahkota yang dia miliki, hanya dengan menggunakan 2 helai kain putih, yaitu setelah itu kembali kepada Arafah. Di dalam padang Arafah tidak ada sekat antara kulit putih dengan kulit merah. Tidak ada sekat apapun. Kita di dalam masjid ini tidak ada sekat antara pejabat dengan rakyat. Sama. Siapa yang duluan datang ke masjid, itulah mereka yang duduk di saf yang pertama. Begitulah keindahan, begitulah suasana yang akan kita dapatkan di yaumil akhirat nanti. Inilah tolak ukur sebagai gladi yang membuat kita nantinya di saat kita berjalan di padang mahsyar, begitulah suasana yang akan kita hadapi. Hanya dengan 2 helai kain yang tidak berjahit, yang digunakan oleh masyarakat, oleh saudara tetangga kita, yang akan membalut kita untuk didatangkan kepada pintu pertama menuju mahsyar Allah. Maka hari ini coba kita bertanya, sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Sudah siapkah kita menghadapi itu semua? Kalau belum, mari kita mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, agar di saat kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dengan hati yang tenang, benar-benar menjadi seorang hamba yang penuh khusyuk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat khatib sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini.
Semoga ini menjadi suatu peristiwa sejarah yang selalu kita tanamkan dalam jiwa raga kita, yang selalu kita tanamkan kepada keluarga kita, agar kita tidak merasa egois di dalam mengalihkan diri kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa gengsi kita terhadap seluruh apapun itu perintah Allah. Allah akan mencatat semua amal kebaikan kita. Apapun amalan dunia yang kita lakukan dengan niatnya untuk akhirat, itu Allah akan mencatatkan di dalam kebaikan akhirat. Apapun amal akhirat yang kita perbuat, tetapi dengan nawaitu kita untuk dunia, tetap itu akan kita nikmati di saat dunia ini. Di kemudian hari tidak akan kita peroleh. Maka hari ini kaum muslimin, perbanyakkanlah kita kepada kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam kepada hadapan Allah, dan akan mengantarkan kita ke dalam syurga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam solat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Astagfirullahaladzim.

Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyeludupan emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah. Berita lainnya, pasar hewan di Sibreh mulai ramai pembeli jelang Idul Adha. Inilah warta berita selengkapnya. Petugas berhasil menggagalkan penyeludupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
2: Petugas menggagalkan upaya penyeludupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blambintang Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
3: Modus ini di
4: pengadaan barang penumpang
3: dengan penumpang dibawa, karena kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja, itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan Kantor Banda Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
5: Sumber barangnya sudah diketahui nggak, apakah dari tambang ilegal atau dari?
3: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau masih kami kembangkan.
2: Menurut Rahmat, penyeludupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyeludupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Informasi selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
6: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
7: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Untuk domba ya sekitar 800, karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
4: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Pantai Gelima sebagai pahlawan nasional, ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik, dan juga sastrawan itu. Dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
8: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Pantai Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik, dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin, 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan, hingga ahli waris Tengkuci Pantai Gelima atau Syekh Ismail bin Yaqub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengkuci Pantai Gelima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis Hikayat Malam Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisingamangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
9: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengkuci Pantai Gelima mengarang hikaya Malim Dagam yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Hikayat ini sampai sekarang masih dapat dipelajari dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengkuci Pantai Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih

0: Audi Taufik Nuryadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cipantai Kelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian, Mahfud Taher melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, penerapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berbasis zonasi di Banda Aceh masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa terkait kualitas pendidikan dan pilihan sekolah bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibandingkan sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.
3: Dan juga saya meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti zonasi itu, karena saya memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, standar mutu pendidikannya ini terus kita akan jaga. Jadi tidak ada bedanya standar mutu pendidikan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi makanya saya berharap kepada masyarakat semua untuk bisa memahami itu dan bisa mempercayai itu.
2: Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Selamat siang Wareh yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Bahagia sekali di suasana siang ini, mudah-mudahan dalam keadaan tetap sehat walafiat ya Wareh. Selamat istirahat yang sedang menikmati istirahat siang di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan juga mungkin ada di antara Wareh baru tiba di rumah setelah kaum prianya ya menunaikan sholat Jumat tadi. Semoga lebih bahagia dan nyaman suasana hati dan juga bisa bersama keluarga tercinta. Ada juga mungkin yang sudah kembali ke tempat tugas, ingin menjalankan tugasnya ataupun melanjutkan kembali pekerjaan-pekerjaannya. Ya semoga tidak ada hambatan dan tetap semangat ya Warihlun. Di hari yang bahagia ini, cuaca untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya panas dan terik sekali, tapi semoga tidak ada hambatan ya untuk berbagai kegiatan yang Anda tekuni dan Anda lakoni. Kami akan temani terus suasana siang Warihlun dengan menghibur Anda. Lagu-lagu pilihan sudah dipersiapkan dari 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh.

Salam bahagia untuk semuanya Warihlun yang terus bersama di kesempatan siang hari ini. Selamat santap siang yang mungkin baru punya kesempatan untuk santap siang ya. Di suasana siang sambil beristirahat ada informasi juga yang akan kami sampaikan untuk Anda Warih. Ini mengenai satu jenis pengganti bisa kita bilang pangan ya. Ada kalau Anda suka ubi atau suka talas. Nah, ini ada sebuah informasi untuk Anda. Ini mengenai talas ya, Warih, atau dikenal dengan nama Latin Colocasia esculenta. Talas itu yang mirip ubi gitu ya. Ubi talas. Telah ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, Warih, mungkin mudah sekali mendapatkannya ya. Dan talas ini berasal dari Asia Tenggara dan India Selatan asalnya. Kalau talas ini tumbuh subur di daratan Afrika, Amerika, dan Asia, di Indonesia juga banyak, dan di wilayah kita juga ya, ini bisa mudah sekali tumbuhnya ya. Talas ini bukan hanya sekedar bahan makanan Warih, tapi melainkan juga sebuah warisan kuliner yang memiliki peran penting dalam hidangan lokal juga. Nah, dalam setiap porsi talas itu sudah dimasak sekitar 150 gram ya. Terdapat sekitar 150 hingga 200 kalori. Kalau berat talas itu sekitar 150 gram. Nah, kalorinya itu sekitar 150 hingga 200 kalori. Jadi bisa pengganti nasi juga ya, ataupun dia mengandung karbo ya, kayak Warih. Selain itu talas juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti ada seratnya sebanyak 5 sampai 7 gram. Kemudian juga mengandung protein sebanyak 4 gram. Kalsiumnya sekitar 15 hingga 170 mg. Kalium juga terkandung di dalamnya sekitar 450 hingga 600 mg dan juga mengandung magnesium sekitar 30 hingga 50 mg dan fosfor sekitar 60 hingga 70 mg. Nah, Warih, umbi talas itu juga mengandung antioksidan. Jadi bagus sekali kalau memang Warih termasuk orang yang suka mengkonsumsi talas ya. Juga karbohidrat kompleks, vitamin C-nya juga ada, vitamin B, vitamin A, serta zat besi dan tembaga. Dengan segudang nutrisi inilah ya, talas itu bukan hanya enak dimakan, memanjakan lidah, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesehatan dan fungsi organ tubuh. Adapun manfaat talas untuk kesehatan Warih, juga ternyata talas itu bisa melindungi jantung. Nah, dari hasil penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa kandungan potasium dalam talas membantu mengendalikan detak jantung dan tekanan darah. Jadi potasium membantu mengatur tekanan darah dengan mengurangi efek natrium pada tubuh kita. Juga bisa mengontrol gula darah. Talas mengandung serat dan pantiresisten yang membantu bisa mengontrol gula darah kita. Ya, juga menjaga kesehatan otot, meningkatkan energi, membantu menurunkan berat badan. Cocok untuk Anda yang mungkin ingin menjaga berat badan ataupun sedang program menurunkan berat badan ya Warih. Jadi bisa pengganti karbohidrat yang kita butuhkan. Tidak perlu lagi makan nasi mungkin kalau sudah mengkonsumsi talas tersebut. Ya, itu dia manfaatnya Warih ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa nih untuk mengganti karbonya ya dengan talas juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
4: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu.

0: Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
0: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Pro Dangdut.

0: Iya, Perempat RRI Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Wari bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kawasan Blang Padang Banda Aceh. Tentunya terus menyapa suasana siang Wari. Kita kembali bersama Wari Lun di hari ini Jumat 22 Mei 2026 dalam ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Hari ini bisa nih yang pertama.
1: Iya, kebetulan aja.
0: Alhamdulillah, gak ketiduran ya. Gak kemana-mana, gak ketiduran. Jadi nungguin biar bisa masuk dangdut. Iya. Sehat Bu Jari ya kan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini kayaknya lagi di kamar main kipas angin ya.
1: Panas sekali.
0: Panas luar biasa memang. Mau milih lagu apa Bu Jari ya?
1: Lagu hari ini dari Roma, Syahdu aja lah ya.
0: Syahdu dari Roma tadi. Oh, di dangdut belum ya. Iya, kita hadirkan ya. Syahdu dari Roma. Oke lah, silakan salamnya.
1: Salam dulu buat Deci, buat Yana.
0: Iya. Oke. Untuk semuanya aja, selamat istirahat aja.
1: Selamat cuan-cuan.
0: Iyalah.
1: Ini kena sore aja ya.
0: Kena sore aja.
1: Selalu selamat.
0: Amin. Cuman. Terima kasih Bu Jariah ya. Sehat-sehat juga.
1: Apalagi hari Jumat hari ini.
0: Iya, betul.
1: Udahlah, makasih
0: kembali Bu Jariah, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Jariah ya di Lungbata pertama sekali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warilun.
0: Iya Warilun sayang, pasti nggak bisa tidur juga golek-golek ya. Balik sana balik sini ya kan?
2: Hari, tapi hari ini nggak balik-balik.
0: Oh nggak balik-balik. Udah kering separuh ya.
2: Kami kan udah kering separuh, balik-balik lagi karena
0: iya,
2: panas.
0: Karena panas, betul-betul.
2: Mendung baru balik
0: nanti. Iya. Gimana acara hari ini? Lancar-lancar aja. Alhamdulillah, sehat semuanya ya.
2: Tapi Kak Anggi juga.
0: Iya. Iya. Kak Yana mau milih lagu apa nih?
2: Ini dari Umi Elvi aja.
0: Apa judulnya?
2: Pengobat rindu aja.
0: Pengobat rindu. Kalau pengobat masuk angin ada balsem ya kan? Ini pengobat rindu.
2: Jangan bilang-bilang mereknya.
0: kan bilang balsem aja, nggak ada merek.
2: Ada tulisan itu ada di botolnya.
0: Makanya jangan disebut, cuma balsem doang. Oke Kak Yana.
2: Bapak Kak Anggi.
0: Iya. Amin. Sehat selalu. Amin.
2: Buat Jari ya tadi juga. Iya. Buat Kak Eli, buat Ngom, buat Pak Le.
0: Ngom udah bisa dengar radio kan?
2: Ngom. Bisa sih.
0: Mudah-mudahan ya, bisa ya.
2: Tapi apakah mereka beliau dengar tidak tuh nggak tahu juga.
0: Jangan-jangan paid ya.
2: Terus buat Cik Tengok, buat Cik Mama, Dek Cik,
0: iya,
2: buat Cik juga dan semua-semuanya.
0: Semuanya
2: ya.
0: Baik, makasih Kak Yana.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dan Ibu Jariah. Oh, ini Raja dan Ratu Dangdut yang hadir hari ini ya. Roma Irama dan Elvi Sukaisih. Roma Irama Syahdu, Elvi Sukaisih Pengobat Rindu. Yuk, kita dengarkan dua lagu ini ya. Sesudah dua lagu seperti biasa nanti Wari bisa ikut menelpon lagi.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Iya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: Itu dia pengobat rindu dari Elvi Sukaisi. Dan tadi ada Syahdu dari Roma Irama. Kak Yana dan Bu Jaria, semoga sudah terhibur. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut dan Duta Darat kita punya.
0: Pak Le, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah masih sehat kan?
0: Alhamdulillah masih sehat dan tambah sehat ya Pak Le ya. Apa nih, lagi istirahat aja ya Pak Le?
1: Iya kan. Gitu.
0: Apanya yang mau Pak Le pilihkan lagunya?
1: Lagu dari Iis Dahlia.
0: Apa judulnya?
1: Yang jelas bukan Payung Hitam.
0: Iyalah, ngapain Payung Hitam ya?
1: Prahara Cinta.
0: Prahara Cinta, Iis Dahlia. Pak Le. Ini ya. ingat masa muda atau gimana nih? Tapi adanya lagu ini Pak Le udah tua lah kan?
1: Oh, umur dah udah 99 tahun.
0: Aduh ya Allah, berarti tua kali tuh.
1: Iya, itu
0: kali saya. Dia Iis Dahlia atau Lilis Karlina Pak Le?
1: Iis Dahlia
0: ya, oke.
1: Okay.
0: Prahara Cinta, Iis Dahlia, oke. Okay. Salamnya dulu Pak Le, silakan.
1: Tadi Ibu Jari-Jari, Kak Ani, Susi Taya, Kak Ina, Bang Prasi dan Bang yang di Lampase.
0: Lampase, siapa yang di Lampase?
1: Lampase siapa kemarin ya?
0: Dika ya. Dika. Iya. Oke. Okay. Iya, makasih Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dan tambah sehat Pak Le-nya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum Bu Anggi, Ahmadi Zabuy.
0: Iya. Iya, Ahmadi di Labuy. Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sehat juga kayak Yahmadi. Yahmadi lagi ngapain nih kegiatannya kalau hari gini?
2: Pak, ya ini lah istirahat, ada kebetulan ada cucu datang sih sama cucu.
0: Ada cucu, main dengan cucu ya. Biasanya cucu di mana?
2: Di rumah sini, datang dari Lam Ujung, datang ke Labu tempat saya.
0: Dari Lam Ujung ya.
2: Karena sekolah sudah free ya. Di sini.
0: Iya. Alhamdulillah. Senang kali bisa main dengan cucu ya. Oke, Yahmadi milih lagu apa ya, Yahmadi?
2: Nur Lela dari Lewaldi ya.
0: Nur Lela Lewaldi.
2: Lewaldi
0: Nur Lela. Ini kayaknya nama pacar lama ya?
2: Ya, lagu lama itu.
0: Oh, bukan pacarnya, namanya dulu Nur Lela.
2: Lagu Nur Lela apa lagunya itu?
0: Bukan dulu Kekasih Hati dulu ya? Bukan.
2: Nur Lela. Hari ini soalnya aku berjanji ya, loh enggak? Itu nama lagunya itu.
0: Nama lagunya apa sih sebenarnya?
2: Kalau di kaset sini di sini Nur Lela memang.
0: Nur Lela. Kalau enggak ada Nur Lela, kasih apa?
2: Kalau ada lagu Nur Lela, Imam Marsin aja lagu ini bekas pacar ya.
0: Oh gitu. Kalau ada ya. Nur Lela, Nur Lela dulu ya. Ya. Kalau enggak ada nanti baru bekas pacar ya. Bekas pacar namanya Nur Lela. Oke. Okay. Iya, silakan ada salamnya.
2: Salam pertama buat Muanji, semoga bagus sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki, berkah dalam bekerja.
0: Amin. Sama-sama doanya untuk Yahmadi ya. Gitu juga ya.
2: Ya, salam buat Hayati. Nina di Bici.
0: Iya.
2: Ayana, Bu Eli, Chandra tadi.
0: Iya.
2: Balik. Mama Bisabang. Itu aja lah.
0: Iya, makasih ya, Yahmadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi di Labuy. Tadi ada Pak Le. Pak Le, memang judulnya Prahara Cinta ya dari Iis Dahlia. Kalau dari Iis Dahlia, Prahara Cintanya belum ketemu nih Pak Le. Yang ada dari Mary Andani dan penyanyi yang lainnya gitu. Tapi kalau Iis Dahlia, Tanda Cinta yang ada, bukan Prahara Cinta. Tapi kalau Prahara Cinta dari Mary Andani, boleh ya Pak Le ya? Ini dia Prahara Cinta dari Mary Andani, mudah-mudahan bisa terhibur juga untuk Pak Le. Kayaknya mungkin tadi Pak Lek salah judul mungkin gak? Tanda Cinta kalau dari Iis Dahlia.

0: Itu dia pilihan dari Yahmadi tadi ya, Lewaldi dengan Nurlela. Enggak jadi bekas pacarnya dihadirkan. Udah ketemu Nurlelanya ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, ada kita Kak Anggi.
0: Iya Kak Anis, sudah lama enggak bisa masuk ya.
1: Iya, sibuk aja.
0: Sibuk Kak Anggi, aja.
1: Monitor terus.
0: Iya, gimana nih hari ini enggak sibuk?
1: Ini lagi sepi.
0: Lagi
1: ini.
0: Sepi, iya. Barusan makanya bisa masuk ya. Oke deh. Apa nih yang mau dipilihkan Kak Anis?
1: Purnama Cinta dari Anis Marcella.
0: Anis Marcella, oh bukan Anis Tungkup ya? Anis Marcella, oh iya. Oke. Okay.
1: Itu nama samaran saya dulu Kak Anggi.
0: Oh dulu nama samarannya Anis Marcella. Oh sekarang Anis apa Turki ya?
1: Iya Anis Turki.
0: Apa judulnya?
1: Ada Kak Anggi.
0: Tunggu lagi cari dulu apa judulnya tadi?
1: Purnama
0: Cinta. Kan biasanya ada ya?
1: Ada.
0: Ah, biasanya ada ya, ada. Bukan Purnama Merindu ya?
1: Bukan.
0: Oke, silakan kirim salamnya.
1: Salam buat Pak Ali tadi, Bu Jaria,
0: iya.
1: Ayana, Kak Siti juga, semua anggota grup silaturahmi, sama Mama dan semua lagi monitor aja.
0: Kak. Iya, ini di toko Kak Anis.
1: Iya di toko.
0: Oh iya, oke lah.
1: Buat Kak Anggi sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama doanya ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi jaga toko, yang lagi jualan, siapapun ya waris, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ya, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Iya, Kak Eli sehat Kakak.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di mana ini?
1: Di rumah.
0: Di rumah, enggak kemana-mana hari Jumat.
1: Enggak, lagi buat-buat untuk lebaran.
0: Oi, enaknya. Kenapa enggak dilebihkan?
1: Itulah ke sini biar kali lebihin.
0: Apa tuh jenisnya?
1: Ini lagi buat kacang-kacangan Kak Anggi.
0: Kacang-kacangan, kacang tojin.
1: Kacang hijau, kacang merah.
0: Oh iya, iya tuh ahlinya Kak Eli ya. Iya, iya. Alhamdulillah mudah-mudahan inilah selesai semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih Kak Anggi.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya doyok deh hari ini biar semangat goreng-goreng. Jadi, anda sih ya.
0: Terbayang goyangnya doyok ya sambil goreng-goreng gitu ya.
1: Iya betul.
0: Awas jangan nangis ya, jangan ketumpahan minyak. Nanti sambil joget pula andeca, andeci. Oke.
1: Kita ini hati-hati.
0: Iya. Silakan salamnya.
1: Salam yang pertama untuk Kak Anggi, semoga Kak Anggi sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat, ceria
0: tetap
1: selalu.
0: Tetap semangat, iya. Doa yang sama ke Kak Eli juga.
1: Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Kak Anggi ya.
0: Amin, doa yang sama
1: juga
0: ya.
1: Kak Anis di Turki, semoga laris manis Kak Anis jualannya. Ya. Iya, untuk Cik Mat juga di Kulka, semoga laris manis juga.
0: Iya.
1: Untuk Pak Lik, semoga sehat walafiat terus. Untuk Nek Nda, semoga bahagia juga di Lumbata. Dan untuk semua-semua yang lagi mendengar Kak Anggi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli juga di pagar air. Sambil kerja-kerja di dapur, sambil masak-masak. Asik ya dengerin dangdut ya. Wareh yang terus saja mendengarkan, lagi kerja, lagi istirahat, lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi jaga toko, lagi jualan sayur dan lain sebagainya lah ya. Semoga semuanya bahagia dengan lagu-lagu dangdut yang dihadirkan. Purnama Cinta dari Anis Marcella, pilihan Anis di Tungkup ya. Dan kemudian nanti ada pilihan Kak Eli dengan lagunya dari Doyok Andeca.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Andeca, Andeci, Endang Triana dan Doyok. Mudah-mudahan Kak Eldi sudah terhibur dan bahagia, Kak Eldi ya. Juga tadi ada Kak Anis dengan Purnama Cintanya. Kita lanjut lagi Warelon yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita, Kak
0: Eldi. Oh, Kak Nur bisa juga ikutan masuk hari ini ya. Oh, bagaimana nih di sana? Panas?
1: Enggak panas, cuman agak adem-adem kayak gitu.
0: Agak adem-adem, kencang angin ya Kak Nur?
1: Enggak. Tadi
0: pagi
1: kencang
0: enggak angin. Oh ya, alhamdulillah lah.
1: Ini kencang.
0: Mudah-mudahan lah ya, bersahabat cuacanya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Apa nih yang mau dipilihkan lagunya Kak Nur?
1: Segantang dua gantang.
0: Seganteng dua ganteng, Kak Nur masuk ke ranjang. Aduh, kalau enggak masuk ke ranjang, awas-awas kena tendang seganteng. Hai, oke lah. Ini akibat ngejain Kak Nur. Jadi keselek. Aduh, ada juga dosanya ya. Kak Nur, silakan Kak Nur.
1: Oh, salamnya buat kami. Semoga kami sehat selalu.
0: Iya, amin. Terima kasih, ya.
1: Buat Nina dikasih, buat Mujari.

0: Khidmat wayan alam baru kajian Kak Erna ane hitungkup.
1: Ya.
0: Kak Nama buat kaki buat Nurul buat semua saja.
1: Semua semuanya ya. Oke, makasih Kak Nur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur di Pulau Aceh sebagai penelpon terakhir yang bisa Anggi terima ya di ajang Pro Dangdut edisi Jumat 22 Mei 2026. Makasih banyak Kak Nur. Sorry udah diajakin. Wara juga makasih ya yang sudah ikut bergabung yang bisa masuk hari ini, Ibu Jariah, Kak Yana, Pak Le, Yahmadi, Kak Anis, Kak Eli dan juga ada Kak Nur ya yang belum bisa masuk tapi enggak apa-apa udah mendengarkan lagunya untuk Bang Amir Mahmud dan juga Bang Basri, mungkin lagi Bang Radit juga ya. Salam kompak aja untuk semua ya. Oke, kita dengarkan lagunya pilihan Kak Inur, Perawan dan Bujang. Perawan dan Bujang aja ya, seganteng dua gantengnya enggak mau keluar nih ya, Kak Eli. Gimana nih? Kak Eli, Kak Nur. Iyalah dia, itu dia judulnya ya.

4 Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: Selamat sore Wareh, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saat kita untuk dapat menunaikan sholat fardu asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi lainnya, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Log Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
2: Di sebuah Aceh Besar, jadi kita berharap ini terus berjalan. Ya, ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini, sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh untuk dijual kembali di kota masing-masing. Selengkapnya dilaporkan kontributor Diva.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar mengalami peningkatan. Pasar tersebut menjadi pusat penjualan sapi, kerbau, dan kambing yang didatangkan dari berbagai wilayah di Aceh Besar dan sekitarnya. Selain melayani kebutuhan masyarakat Aceh Besar, pasar hewan ini juga menjadi tujuan para pedagang dari berbagai daerah di Aceh untuk mencari stok hewan kurban. Salah seorang pedagang asal Pantun Labu, Aceh Utara, Jamaluddin, mengaku sengaja datang langsung ke Pasar Hewan Sibreh untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya.
4: Karena di Aceh Utara udah sedikit kali barangnya. Di Aceh Besar, karena di sana kan baru jam 2. Tunggunya mungkin udah habis, dilelap aja.
3: Ia mengatakan telah membeli sebanyak 22 ekor sapi yang kemudian akan langsung diangkut ke Pantun Labu untuk dipasarkan kembali menjelang Idul Adha. Menurut Jamaluddin, keterbatasan stok hewan kurban di Aceh Utara terjadi karena banyak ternak milik warga mati akibat banjir yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dengan tingginya permintaan hewan kurban, Pasar Hewan Sibreh diperkirakan masih akan ramai dikunjungi pedagang maupun masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, kontributor RFI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Seperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan di Seperindak Kop UKM Aceh Utara Irwan menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Syamtara Arun, dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
6: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh, yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.
5: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi, yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat seperti di salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang Adi Farm. Selengkapnya kembali dilaporkan Anita Diana.
7: Usaha peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
8: Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
7: Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor sapi dan 450 ekor domba serta kambing.
8: Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450 ekor.
7: Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Setiap pagi, seluruh kandang dibersihkan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak dilakukan pemeriksaan secara berkala.
8: Untuk perawatan rutin setiap pagi kami beserta seluruh anggota kami bersihin, dan untuk tata cara pemasukannya kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan.
7: Di sisi permintaan, Adi Farm melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakkan kembali.
8: Untuk kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan, bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.
8: Kalau untuk Hari Raya Kurban, ini jauh sebelum sebulan kemarin, sebelum sudah mulai dipesan buat barang kurban.
7: Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KKA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak.
8: Diberikan pelatihan-pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan, selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud.
7: Dengan dukungan berbagai pihak, Junaidi berharap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara Sim pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan IA-2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara, seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
10: Alhamdulillah, jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci. Dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib, karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas, dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Al-Rajhi tersebut.
9: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 30 personel Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1. Selengkapnya laporkan Tama Maulizar.
11: Sebanyak 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbangpes tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
12: Jadi tujuan dari Dikbangpes ini sendiri adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
11: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim, mulai dari unit tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, pidana tertentu, hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
13: Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di gedung Oprum Sekdakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi sejarah baru bagi Aceh Tengah.

0: Aceh Tengah Lanjut Dedi disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayolos dan Melabu. BNN Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
2: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah, Rahmayanti, mengatakan pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan.
3: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana, kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai, Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya laporkan Diah Novritaria.
5: Program pasar murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000, dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
6: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras Rp16.050, gula Rp4.800, minyak Rp4.800, kemudian telur Rp1.500 untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya Rp216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda Rp2.000 di minyaknya.
5: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu, warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya, harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
7: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tuh kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500, karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kuponnya.
5: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, warga Sebulu Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran, CSR ganti rugi, dan transparansi izin operasional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di Kota Sebulu Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, serta aliansi gerakan rakyat Desa Sebulu Salam Utara secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan tahun. Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor Wali Kota Sebulu Salam, masa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pemukaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi, serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir. Sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan.
9: Kita hadir di depan kantor wali kota sebagai orang tua kita untuk mengadukan nasib kita. Bapak wali kota yang kami hormati, dengarkan suara rakyatmu, dengarkan cerita masyarakatmu. 28 tahun sebuah besi
8: selain aliansi gerakan rakyat Desa Sebulu Salam Utara yang mewakili warga Dusun Asalam dan Dusun Sejahtera, Kecamatan Simpang Kiri turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Sebulu Salam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Terima kasih Pak Relon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi sore ini di perjalanan Jumat 22 Mei 2026. Dan sore kali ini saya Dedi Heriansah kembali menemani Anda hingga nanti usai tugas di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang tersedia bersama kami menemani kebersamaan sore Anda, Warilun. Kami pilihkan kembali rangkaian lagu-lagu terbaik dari pustaka musik program 4 RRI ke ruang simak Anda.

sekarang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib.

Yuk, mu'uruh dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah RANUB sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, RANUB sering diungkapkan dengan istilah RANUB SIGAPU yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna RANUB secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Nari Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Nari Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Nari Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesuju oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terbalik Suwiri Luna masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Shalutan Warilun Gata Kun Lunpo sudah sama-sama kita nikmati di saat sore baik ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk yang terus setia bersama kami. Anda yang mungkin saat ini tengah berada di perjalanan ingin berangkat ke kota Banda Aceh, ataupun sebaliknya Anda yang baru selesai dengan aktivitasnya ingin pulang ke kediaman, ya tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga kami berharap dapat berhati-hati di jalan karena suasana arus lalu lintas ya cukup ramai untuk jam sore seperti saat ini. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Warilun ta pemain sabuh lagu pilihan kurung ren dangdang taganto genre lagu ke lagu-lagu Aceh atau lagu-lagu kasidah Aceh ya. Nah suara Win Klana tuh bayang gak sih.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Ngopet Budaya Anu Nanggro. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah.

Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Terima kasih Warilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Senang dan cukup berbahagia mbak kesempatan malamnya ulun Tuan Dedi jidlun pengen lom tatana malam urung ren mbak Editi malamnya uro Jumat tanggal 22 Mei 2026 dan lagi beta kemandu rekan yang kena gabung silakan red 0651 7055 atau 0811671886 untuk program Poh Cakra. Ya, langsung dah kalian. Red 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Deddy.
0: Dengan tau?
1: Warga Lambaru.
0: Warga Lambaru. Gimana? Apa ya duk dalam tepuk malam ya?
1: Hah?
0: Apa ya duk dalam tepuk?
1: Besok lah, BS lah. Tentang-tentang untuk lah penyuh ini kamu lah tepuk.
0: Kalau
1: Potro.
0: Kalau tanya. Payah duduk dan tepuk je lagi ya.
1: Iyalah.
0: Sabar dia tak apa. Sebab nak putuh jaringan ini di Sumatera Utara.
1: Iya. Yeah.
0: Kan tanya orang mantang, kan Aceh mantang. Tapi Medan, Padang, hanya Riau. Pih lagi tanya orang cik banyak.
1: Ya, itunya.
0: Lampak dum je, mahu pun ada doa kan? Ha, nak ada doa, lampak trip baru akan aku balik lah mentega.
1: Ya, itunya. Tak doa-doa berbagai tu. HP bandua ke kanda, so payah jat kedai kopi lah.
0: Kan nyo payah, be.
1: Ke lucu nak lupa anak-anak tepu jamah nak ingat mati lampu.
0: Betul. Nya ke menyokan ada tepu awal mati lampu ke? Awal dah cah juga.
1: Ya, kunya. Nah, dia dah tepu habis umur. Kawai tak kuru je bro kan?
0: Ke mutu punan doken kala bunokan uro tak tarik tiba-tiba hujan ke han ada apa dia apa yo ke?
1: Betul Ren. Lepas payah hajak lah ujian dan juga
0: ni. Jadi balik nak beli kompor listrik lah kalau mau telempu ni.
1: Ha?
0: Nak beli kompor listrik ni kalau mau telempu tu buat mau. Kena krim.
1: Tak nak ni. Nak pray buat awal telangkaga sentuh tu payah beli kompor listrik gitu.
0: Aduh, untuk aku pakai ni tenaga suria.
1: Telur punya galak-galak lo ada garu-garu apa handalan anak-anak kan kena ada gak berau rata gampung
0: teke belum
1: kena pada trek non
0: teke waktu musibah banjir roji hana udep lampu kai mati lampu tapi idra negara negrom naik ablo kompor listrik man kan tidak naik pikir saya.
1: Tidak aja hai Bang Deddy kan nak udep di siuro atau dua uro di siwate kan.
0: Jadi
1: angan kan je pakai listrik kenapa yang pakai apui pruh-pruh kayaknya di siuro.
0: Berarti dua uro tu mati lampu bak dek kau mainan?
1: Iyalah.
0: Carang. Nyan pan belau carang lagi kan nyan naik mekat bakal dia nak pegah lu belau asyik lagi rana boh. Nabi bungkuh tu gila.
1: Buka. Nuprah langka gas. Gas bakal langka. Nya udah uring tabung bubutnya kayak puteng-puteng. Tabung raya kamu hai. Lu kan dah nak susah. Nanti kan cendak je boleh stres.
0: Kujak ulikut. Kau amita terludang u.
1: Ah, tak apa nak likut kamu pak bercak likut kamu hicak likut.
0: Menyo tanyo rajin adran kena kerung di likut kena kaya nyot tak pun tapat. Memang
1: bacok-cok kayaknya irung kong bro li buruai dan li buyai
0: bupane buyai dengan darat dren bu. Emang nyo ba orang malah cik lepas le latan iji. Bukan talim ke tonton tentang malam yo. Backcom mapin tu nak berempok ke dalam talim.
1: Nya kunya. Karakcom mapil berdua karakcom. Selalu phone ke alah kemandu-mandu bajulah kadang dia yang ada dengar ai pada dia.
0: Nya ke mana pegat mai bab mati lampu ke?
1: Belum na radio culok oleh strek hok culok rumah Leidong mudra ke hilang sepo-sepo kan.
0: Nya ke.
1: kemandu maju, spesial gendera, semoga sehat nabe, berkah umur, berkah rezeki, terus tanda suci. Lagu itu lagu udah dia bangkat sabar kita.
0: Kabar ya, karena awak lu nampak dong.
1: Baik lagu zaman yang nak buka-buka atas playlistnya lo saya dengar lo.
0: Saya dengar kenapa untuk penyung. Gedak awak penyiar orang ikut bengkang aja.
1: Tak nak tu. Pokoknya yang mangat lo buka lah Maman.
0: Hai, kenapa okay, apa yang mangat ber?
1: Mohonnya manteng. Curiga lah tuan-tuan.
0: Dari mangan. Dari pun.
1: Dari mepayok mata manteng.
0: Dari tau.
1: So nanjian. Katua nanji.
0: Ayu Amanda.
1: si Ayu.
0: Nyo lagu aja kah? Nyo kah?
1: So.
2: Langit cahaya bintang malam-malam.
1: Ya betul.
0: Bu boleh pantun malam Selasa kan nak kolam?
1: Kan nak kolam belum pindah bape lo. Mana dah fikir HP ke kom yo?
0: Ada boleh lagi yo nak tulis belagak tangan kan. Hanya ada foto ni pertama dalam aplikasi je diubah langsung je ke tulisan bape. Memang belagak baik lagi mano. Minta ampun.
1: Bu panik duk lagak le bak tak cucu ina kena tercoret-coret.
0: Memang ha, ada masalah.
1: Kan ya baca tak tercoretnya tu.
0: Tak betul tak betul. Memang dan pengertian tak kabar eh. Ada mana nama wabah tu agak lagi yang kudu.
1: Nah luar nah cuba ni tama.
0: Okey gaklah. Pokoknya malam Selasa lempres bentuk tapi baik nak kirim lantung malam Selasa. Bengong je.
1: Tingat lu tulik mungkin salin buat HP rawa buno. Mana lagi haba buno? Kakom.
0: Baik pane dah bagah dah habis hotel bacaan de. Bupayang ju. Betrek baca hotel
1: dia. Ya panjang ke.
0: Ukuran 2 on kertas polio drone tidro. Kabar eh. Beh. Baik pane dah bagah dah habis hotel, bagah dah habis pantau hotel kalau abai. Hello. Halo. Tak dengar. Okey, tak ngapi bateri api ya. Okey, lah mari lon dilikut. Kaya nak di baru dah jumpa kalian lain yang kena gabung. Alam tung lom dah buka kotong 65. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bandedi.
0: Lagi muah kena press tiat ba.
3: Ya.
0: Dengan tau.
3: Orang Pulau Aceh.
0: Orang Pulau Aceh. Urung Pulau Aceh. Okay. Talim ke tau mentang malam. Oh, Pulau Aceh mengada nama dia lempu ada nah.
3: Aman.
0: Mangat di Pulau Aceh ke lagi ana kendala kamu lagi yo. Awak Pulau Aceh tetap udip alhamdulillah. Ha?
3: Dan ba dia kan lampu. Dia ulah dah ana lampu sama Aceh.
0: Oh, menan. Tak oh, jadi daripada gadoh ngan ke?
3: Nyalah, Yuri yang cah HP, oh cah radio, ba, letrep pada tempat dengan radio. Menyalah anak cah ba, letrep nak pada dengan radio, dah walaupun tidak pun lapor kan, okay betul.
0: Kau betul, konten tertuhuran. Okay, talim ke tau-tau pantang malamnya urung Pulau Aceh.
3: Tadi kemarin menjadi semoga menjadi saat tadi. Amin. Berkahwin mesti selama iman dengan cerak selanjutnya sampai kita berdiri.
0: Amin. Ayam
3: baca pantai menang belaka mantap pada lima.
0: Hai, tupir baru dengan perno baik dengan geng-geng tepu pun nak buat nejuk taran.
3: Bila sini sampainya kan. Hari ini yang anak baru saya ni anak baru anak kamu. Ya tadi Alina Kacut, Alina Kacut, Alina Cik Mat, mati-mati nak kita jadi, lagi nak kita dari, apa yang berjaya, pilih orang-orang.
0: Dari pergi? Okey, gajah.
3: Terima kasih
0: banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Toro, urung Pulau Aceh. Ya, bandilikut urung Pulau Aceh. Ta puta dilewari lon dua buah lagu. Nian baru dari Wang Dom. Ta terima lom yang kena damai ikutan.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Dan terima ngelam yang kena ada mengikutan malamnya mantang dengan ulun Tuan Dedi untuk program Poh Cakra ya. 0650 7 055 atau 0811 67 88 6. Kita coba kalian rat kotong 65 saya leh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan aku dengan siapa namanya dengan so?
1: Warga Sabang.
0: Warga Sabang. Oke. Talim ke tau mantang malamnya warga Sabang.
1: Mati lampu sinan.
0: Kamu mati lampu.
1: Wilah di Sabang
0: ana. Karena beda metin gedanya awak dan nak metin ro Sabang cik awak dengan awak Pulau Aceh cik darah gedanya di Pulau Aceh beda metin dengan kamu di darat di di Aceh yang ke?
1: Yang kenyataannya
0: harus nak ada ro beda gok. Yang ke mana pegar matanya nak ada ro pembangkit ro tetapi ke interkoneksi pegah dengan Sumatera ke? Jadi mana pegar mah? Nah, bantu menantang hana hana arus listrik di supply lewat dari tidih ke? Yang saling berbagi. Iban dah pegat maka kondisi alam. Salim ke tak tahu kan?
1: Bandung pintu dalam lindungan Allah tadi selamat menyambut urus raya juga selamat iman dunia dan
0: amin.
1: Jadi ni orang kena lih. Ni negatif.
0: Mbak Tang.
1: Lagu dari Ibnu Arihaga Rukun Kelimong.
0: Rukun Kelimong dah coba kalian apa? Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwarilun di likut warga Sabang. Dah cuba kalian tolak in lom. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nedi.
0: Dengan tau?
2: Ya, parang.
0: Nak payah duk lam tepot malam mau?
2: Ha?
0: Nak payah duk lam tepot?
2: Kailun dah gue mati lampu.
0: Ya, ya. Hai, kibang dah pergi makan watak terus mati lampu ke?
2: Kailun si lampu jamun dah gue.
0: Lampu jamun? Lebih agak nak payah ada bayar listrik tapi ya kan?
2: Ya.
0: Jadi pun pakai untuk lampu?
2: Ha?
0: Pun pakai?
2: Mungkin lampu jamun.
0: Mungkin dari apa kan?
2: Banyak, banyak kong.
0: Banyak kong. Berarti minyak danau ada apa?
2: Minyak danau.
0: Oh, nyok minyak u hai tem hu je hiban?
2: Payah.
0: Payah hu tapi hu?
2: Hu.
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Radio baterai.
0: Radio pakai baterai. Baterai yang buh dalam tente zaman yang raya-raya becut nak kah? Jadi menyodran untuk radio yang padi trip itu baterai yang padi uro atau padi minggu nak terus di bulan?
2: Hanya
0: terus di bulan. Hanya
2: terus di
0: bulan. Hanya terus di bulan. Hanya terus tapi nyo mentang ada mendih nak pakai dan power bank yang je dah cah buat sinar suria nyan buat mata uro nyan lah.
2: Nyan ni untuk ya untuk cah baterai api.
0: Cah baterai api ya. Kan je dah buh bak bak nyan je buat radio je kan payah taulah beo ke payah taulah tangan lah.
2: Radio,
0: je tak dengar, tak dengar apa yang menang radio tera recah ke?
2: Ha?
0: Tera recah apa? Mau ke penuh baterai malam tak dengar radio kan juga silang yang ke?
2: Ya, tak dengar apa-apa je.
0: Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Gak menang, tak lima betul-betul mandang malam yang Abang Jepar.
2: Tak lima pun dah ke dana hel tau, yang Sabang tau.
0: Tak, ni warga Sabang ke pegah tau.
2: Yang kedua
0: kalau
2: kata
0: Sabang puh dia
2: sayangnya Kanu. Kerana lagi bergerak ke mati lampu pai di luar rumah.
0: Ni yang ke lu yang ke mati lampu tu. Mereka mana bergerak ke?
2: Tu ada
0: ilai yang kekan anak ilai mantan tu Aceh kah, Medan, Padang, Riau yang buah daerahnya mati lampu kan cuma tayang mantan seluruh mati yang jio mati
2: apa putuh
0: putuh lagi ada di Medan ke dia
2: aku deh
0: maka ji mematalah listrik antu buat tayang lah ya bangga lagi kan
2: Poma
0: di Aceh mantap. Poma di Aceh. Mana gua wo Poma yang ni jak tahu ke?
2: Mana jak tahu. Nah, kedran ni dari laut.
0: Get sama ngerti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah Bang Japan mudah-mudahan baga pulih baga tehat dalam kelai ba. Yang batuknya bui weh ulaut juga dia ulaut, ulaut juga dia. Oh, nah gerak ke. Okey, di likut Bang Jafar Tatri Bang Lombor Hilun yang kena damai ikutan. Oh, leh dua buah lagu yang.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun mantang sajaan kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Mantang ba program Pojakra Warilun jumba studio program apet ka po sikureung lewat 20 menit waten sabaran mantang na wate 17 menit ke untuk program Pojakra malamnya mudah-mudahan merempok dua buah sesi de nya merempok ati tambah ti dengar atau tambah 0651 7055 atau 0811 67 88 88 ya. 0651 kalian halo assalamualaikum.
2: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Zo.
2: Dengan Sefri.
1: Sefri?
2: Ipuniti.
1: Oh berkan di pan mutam.
2: Di rumah bang dek.
1: Oh pergi hoka kadang karena jauh luar nanggro jauh merantau ke?
2: Anak
1: Zaho. Nana.
2: Jaga mak
1: sehat. Oh, menam bagah sehat, bagah pulih lembah.
2: Iya, bagah. Mati lampu, Pak.
1: Ai ke mana pegah ada makan dan mantai kamu mati lampu je. Alhamdulillah na mentingin tet tabuh ke?
2: Iya. Mati lampu.
1: Alhamdulillah, ai walaupun mati lampu PLN, na gentet walaupun brok-brok, na lah udew je ke?
2: Iya. Ibu
1: mana dia sehat? Alhamdulillah sehat. Anak kurung tapi malamnya. Gak talim gak tahu kontak malamnya ada pri.
2: Talim kekun ke bang Edi. Semoga mudah rezeki.
1: Amin.

0: again.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Again.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tepri di kawatan penandokan peniti di likut Kak Tepri di peniti Hokeh Lemta 7. Halo, assalamualaikum. Kotong 18. Halo, assalamualaikum. Hey, Damang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pan pekan betam.
2: Nyo kan ban dedi nyo ku dengar kan ba ngan long lagu itai polong long anak pak ku dengar nyo mati lampu anak pak ja kaya tidur lai dung.
0: Jadi to yang gendong dran malam nyo Roman.
2: Eh?
0: To yang gendong dran.
2: Ana long nyo long telepon no.
0: Oh telepon oh na oh ana dengar. Ha
2: long ku telepon ku ro man ngan dung lagu yu la yu telepon ba long dengar. Kedua ni na radio ni pakai bateri.
0: Lagu apa main lagi?
2: Kamal Api Cinta Suci.
0: Cinta Suci.
2: Ya.
0: Cuba kalau.
2: Yang lady kan?
0: Kan.
2: Yang tadi?
0: Oh, mau tu to je lah to yo.
2: Nyongko mungkin nama. Nyatu mana je lah tu. Tengkar radio kapal lo.
0: Nah tadi. Mana
2: Ijang?
0: Hah?
2: Mana Ijang?
0: Kan.
2: Mana Didi kan marah itu aja no.
0: Hai ho, malah tu alun pihon tu alun nan alun ah.
2: Oh, kaku. Di kang ada aje. Urung ujung dah deh lah.
0: Oh. Oh. Buka ngan Didi yo hai. Dengan tu leong. Nyoto.
2: BSR
0: DSR
2: BSR
0: BSR Busairi
2: siapa
0: Busairi
2: Basairi
0: Basairi aku lupa mah kadang tempat ente kadang-kadang gantonan kena koh iku-iku gambar yang lain
2: mah bang waruti dengan tuanan ini mana ni sudah bunan
0: home
2: sudah bunan
0: home mbak dran.
2: Itu
0: tak tahu ada bunan yang tu. Antuk tak kalah
2: entah tak ada tanya. Nan katuha kan murudu dengan tuha ni kan.
0: Mantang katuha ke lah enggak? Bantamat SMA enggak? Bantamat SMA enggak? Kau tuha lah enggak?
2: Bantamat SMA ban mantang.
0: Ban mantang enggak? Anak dah nak saji ya? Ya tegura.
2: Kan nyu tu tu ana tak jelas kedeng-kedeng ya. Jadi ni bila bun kamar abe cinta diki. Cuma ino salim pun kedron bang lady supaya sehat abe memudah rezeki bupaya mu ini badal nana.
0: Okey amin.
2: Nenyen salim. Kalian. Radin, Almandanyong, Kak Eli, Alin, Kak Anwar, Ana Prada, Lain, Lain Mamandung aja, Mamandanyong, Happy Anak Haji dari ngau.
0: Okey, kebo bele. Bang Basri.
2: Wan.
0: Nyong kan darak dah kan mati lampu sih, kan darak dah menta, mandu macam mati lampu kah?
2: Terus
0: Medan Upadang Uriau gede mati lampu. Bukan nak ingat rajaman masa-masa gua ada mang pelan dan kampung.
2: Pasti je mandari sino di Aceh tu gede Upadang gede.
0: Karena nah jaringan interkoneksi di Medan jadi kan cuma Aceh mutaboh jaringan listrik ji nah Medan Aceh nah Medan ke alihnya nah Padang lo mambar menang ke jadi yang ke lagi kan yang mati sebuah tempat lagi kan kakak mamandu dalam jaringan yang mati kan jadi yang londa yang badan kan naruh nerata dan jaman mata-mata hana listrik jaman waktu ubu-ubu dan
2: iban naruh
0: apa? Naruh tom rasa mata-mata hana listrik waktu ubu-ubu dan
2: oh, nah, treknya masa bulung hana listrik pakai banyak tipek, banyak tibet, yang banyak temnya. Nah,
0: lagi. Lu fikir mata ubat lu manteng yang merempok rata goh na listrik lah nah.
2: Oh, yang ho yang kajak makanya rumah.

0: Rupuh tu memang jadi. Nanya kamu menjar ke dia kampung hari dari Balong ke dia, bayar tu tua saja. Dengan tua rupu ke tu lah.
1: Ya, betul. Jadi nak tahu meruh pegak-pegak tua rasanya men?
0: Nah.
1: Oh, nak ruh je lah?
0: Nah, ruh pegak tua. Jadi, wakilnya kan karena perlai tahu nak lampu dong di kampung ayah dia kan.
1: Ya.
0: Ya, jadi perlai aku juga surat malamnya. Jadi kapunting tak payah aja. Ngemak payah aja katanya.
1: Untuk
0: buat dia boh dari rumah. Diuh lah buat aja.
1: Kiban?
0: Dia boh payah pegak tua.
1: Dia boh tua payah pegak. Hantu punya tak boh tua. Dia
0: boh karena nanti habis apa. Nanti habis apa payah tak tulak ilam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Berarti nak tom pernah merasakan cit hana apa nan dokun? Hana listrik jaman ke?
0: Hana listrik jaman ke? Oh, mana ki banteng yang tak jam ikan. Kurinang yang beruntung tak ban ini.
1: Kiban?
0: Kurinang tak berat beruntung. Magun hana payah pihau bati ali.
1: Betul.
0: Tak gombu hana payah mesti tak gombu dah berah tu. Hana payah aku kak aku buat kaya kan. Kan dia bajet dah sedul kan. Madam dia buat tempat aku tu. Aku tak tempuh dia bajet dah sedul. Nanti tak dia tergudu.
1: Pokoknya nyo jaman payah yang minta kaya magu ni leh ke?
0: Ke betul kan dia.
1: Nyo kenang mutih mujin ke tak hek buat dapat apa nyo hana dah minta juga orang kaya awal ke?
0: Oh, nyo kaya buat kaya dan kan dia tak tahu mungkin uji nun kai bata tamangun han dia tamangun kadang tang hang apa tak cong dengan tak buang
1: kau betul ya betul
0: yang kalau rasa di sini di
1: pikir lun watedran lahir zaman kena blender zaman kena mesin tari itang yo kadang ada apa ke
0: mana tanjutan watenya blender hana dengan bumbu yang listrik ni watan komfor gas tan.
1: Berarti Ran kalajen lah cerita aja ya.
0: No, memang cukup. Mangan ini tak bumbu yang mah pihada ngemblender masak angku ngenggah ini ayu nana umiak ngon listrik. Pokok ibu dah nak payah deh. Murah ngamu sensitif.
1: Iya. Iya, nak payah tak gunle karena i galau nah. Cukup berat mengan awak jinau.
0: Cukup mengan. Pokok ini oh malam ni. Support manual begli hari ini yang kenyan buh budak buh di nyawa di kabar eh yang tak ingin kita sebaik kita dicapai yang tak ada kenyan di dia
1: kan betul ya. Okey, Gadura, terima kasih beri dahat Bang Badri
0: Iwan.
1: Terima kasih beri dahat
0: get mandi di semua Pak Tuan yang si kami mengenikan mandi
1: get
0: terima kasih
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikrak dua krak kita kali pegah lembang bateri tentang perjuangan zaman masa golom na tambungan listrik bermo ke. Ana mudan tente tua dari ube berat ke. Ngatruk sabuh tempat pada kejap malam ya. Tawing delay 20 lagunya warihlon on lagu yang laki oleh tepri ni preh leda tapi insyaallah takkan terpenuhi untuk takalan le lagu insyaallah kana kita ke wei ni preh letanya lon putta delay lagu yang laki oleh Bang Bateri untuk baru lon putta lagu yang laki oleh Kak Tepri ya. Karena ulun kalian jem kapoh 20 star 50 pun batinyo tetti tenle warihlon yang demong gete ke yang kalian damong lagi mah yang golom tempat tamang malamnya ya karena keadaan yang kepun mungkin hanjit ne telepon ya yang kedua ya awai gop tamang yang golom jit tamang malamnya ben cok kari ya di insyaallah lain hotel lain ketempatan ya kita buka dalam program pojakra ya biata ka dan terima kasih ke warga Lambaro urang Pulau Aceh alihan warga Tabang Bang Jafar Kak Tepri alihnya Abang Bateri ya terima kasih ya. Putai leh 20 lagu pilihan urungnya untuk jin lengolah lagu pilihan lu dua sampai nak buat apa 12 malam dan Nusa Barat.

0: Roput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya.
1: Potret budaya Nusantara
0: dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Pro4 Budaya Anuk Nanggrok.

Terima kasih baru lu nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fitri tadi kecewa warilun sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini. Sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Warilun laporan terkini terkait informasi pemadaman listrik atau pemadaman suruh ya. Ada terkait adanya gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 kV di Linggau Lahat yang menyebabkan pemadaman total atau blackout hampir seluruh wilayah Sumatera. Meskipun cuaca di wilayah seperti Medan Aceh terpantau cerah, gangguan ini bersifat sistemik pada jalur tulang punggung atau backbone kelistrikan Sumatera. Nah, penyebab utama terjadi gangguan pada transmisi interkoneksi Sumatera Selatan menuju Sumatera bagian utara. Hal ini memicu lepasnya beban pembangkit secara otomatis untuk melindungi sistem. Nah, wilayah terdampak pemadaman dilaporkan seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat hingga ke Lampung. Ya, status pemulihan, saat ini PLN sedang melakukan prosedur recovery terhadap secara bertahap. Nah, biasanya aliran listrik akan dipulihkan mulai dari pusat beban seperti rumah sakit dan fasilitas publik. Nah, karena ini merupakan gangguan sistem besar, pemulihan mungkin memerlukan waktu hingga frekuensi sistem kembali.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut, dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Proput budaya anu nanggrong.

0: Bintang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail laisa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam halaqah yang sangat mulia. Setelah kita melakukan salat subuh berjamaah, karena di antara ibadah yang menyebabkan kita terhindar daripada sifat munafik, yaitu ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ataupun ibadah salat subuh, ada dua salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Yang pertama adalah salat Isya dan yang kedua adalah salat subuh. Asqalus salah 'alal munafik al-Isya wal fajar. Dua salat yang paling berat ke atas orang-orang munafik itulah salat subuh dan salat Isya. Dan terus kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita daripada sifat-sifat munafik. Allahumma tahhir, ya Allah bersihkanlah qalbi, hatiku, minan nifaq, daripada sifat-sifat munafik. Dan ada juga doa orang-orang tua kita dulu, setiap mereka berwudu dan setiap anggota wudu yang dibasuh, tiap-tiap anggota wudu yang gerah nyana doa orang syi tanyo. Ada doanya semenjak daripada basuh tangan, basuh wajah, basuh kepala, basuh telinga, bandum na doa. Ada satu doa ketika kita membasuh kaki kiri. Wate tarah aki wi nyana doa ci. Apa doa ji? Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami 'anil sirat yawma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ketika kita membasuh kaki kiri. Kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada tergelincir kakiku ketika melewati siratal mustaqim, yang mana pada hari itu orang-orang munafik akan tergelincir kakinya. Orang-orang munafik itu tidak akan bisa melewati siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim nyan han lewat bagi urang-urang munafik. Apalagi munafik hakikat. Munafik hakikat, ibu-ibu, ayah-ayah, sebenarnya dia memang bukan Islam. Orang munafik, kalau dikatakan munafik, itu bukan orang Islam, tapi dia kafir. Cuma menyembunyikan kekafirannya. Gepusom kafir, gepudu Islam. Seolah-olah dia itu Islam, padahal bukan Islam. Dan itu yang tahu hanya Allah dan Rasul. Bahkan ketika masa Nabi dan masa sahabat, sahabat enggak tahu bahwa itu orang munafik. Yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Rasul. Kapan ketahuannya? Ketika Allah memberikan wahyu, ketika Rasul memberikan statement, keterangan bahwa ini orang munafik. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak tergolong kepada orang munafik. Iya, memang kita bukan orang kafir. Kita orang Islam, mukmin sebenarnya, dan enggak pernah kita sembunyikan kekafiran kita. Karena memang kita bukan orang kafir. Nah, tetapi ingat bahwa yang disebut munafik akhir zaman itulah ciri-ciri, sifat, karakter. Sifat munafiknya kan, nah kadang-kadang bertanya. Tanyakan munafik, tapi sifat munafik. Nah, untuk membersihkan sifat itu, maka doa banyak-banyak. Belum doa. Termasuk ketika kita berwudu, ketika membasuh kaki kiri, berdoalah Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami 'ala sirat yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita mencoba membahas ada 4 tanzih. Apa itu tanzih? Ada 4 dasar tanzih bagi Allah. Tanzih artinya bersih, suci. Ada 4 sifat yang mana sifat itu sebenarnya sifat makhluk, nah, bukan sifat Allah. Cuma terkadang karena kita makhluk selalu membawa barometer kita kepada Tuhan, dan itu salah. Selalu membawa pikiran kita kepada ilmu Tuhan. Maka dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, ini sangat ditekankan supaya kita harus selalu mencoba menghilangkan, membersihkan sesuatu yang kurang bagi Allah, sesuatu yang tidak sempurna bagi Allah. Maka dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 dasar tanzih bagi Allah yang harus kita bersihkan, yang harus kita hilangkan. Tidak ada itu, enggak boleh. Apa 4 itu? Yang pertama adalah Allah itu tidak berbentuk. Ya. Yang pertama, Allah tidak berbentuk. Bersih Allah daripada sifat bentuk. Bersih Allah daripada sifat berjisim, berbokok. Kalau kita tanya, kita berbentuk. Alam berbentuk. Lat batat kaya bate berbentuk. Nyan payah pegleh bak ulai gedanyo. Hilangkan itu dari kepala kita. Selagi masih kita bayangkan, selagi masih bisa kita ingat, selagi masih kita bisa perumpamakan, maka itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah yang kita sembah. Nah, tapi itu adalah pikiran kita, pikiran kuta danyo. Maka dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, pikiran kuta nyan payah boh. Iban cara taboh pikiran kotor itu, yaitu kita harus ketahui, harus belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang nyampun lah, yang pertama, tidak berbentuk, Allah tidak berbentuk, tidak berjisim. Makanya di antara aliran sesat itu aliran disebut dengan mujassimah. Mereka-mereka yang menganggap Allah itu berbentuk besar, kecil, kurus, pendek, melangkah. Itu bentuk, enggak ada sama Tuhan itu. Itu bersihkan dalam kepala kita itu. Dalam ayat disebut laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Dan banyak orang menafsirkan ayat ini seolah-olah Allah punya bentuk. Allah begini, manusia begini, tapi enggak sama. Ini juga salah. Allah enggak punya bentuk. Nah, itu dia. Maka
1: Ulama-ulama ketika menafsirkan ayat ini, ketika dibahas laisa kamislihi syai'un, itu kaf dalam kamislihi itu dikatakan kaf ziyadah, kaf lebih, karena kaf itu bermakna misil, bentuk, contoh. Seolah-olah nanti kita gambarkan begini contoh Allah, begini contoh Tuhan, begini manusia, dan ini tidak sama dengan ini, nyo salah.

0: ada. Bagaimana juga? Wallahu alam. Nyamba. Nyamba ya boh. Waten ni baca ayat. Wa idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Nyan ki ban bayang ron. Wate Allah guna pujit sabah-sabah bentu. Allah hanya gekun jadilah, maka jadi. Nyan ki ban bayang ron. Pun bayang lage Aladin ben Salaben jadilah. Jadilah. Pun lage nyan. Allah, Allah pedukunnya, jadilah. Nanti mana bayang bro?
1: Menurut ilmu tauhid?
0: Enggak, bukan seperti itu. Itu bahasa kita. Kalau kengan, ben bayangnya, wati Allah kena pujut tanya, wati Allah kena pujut Aceh, wati Allah kena pujut langit. Jadilah. Kalau kengan, nyen payah bohnya sifatnya. Maka pembahasan luas wate taplah ayatnya di antara di dalam surah Yasin nya terbaca tafsir nya luas tak wate geplah kun fayakun jadilah maka jadi untuk sepengetahuan kita supaya kita paham maka diceritakanlah dengan bahasa kita tapi bukan begitu gambaran Tuhan bukan begitu sifat Allah
1: nyalanya.
0: Jadi apapun yang berbentuk pemantang yang sama lagi tanyo, pemantang yang sama lagi perangui tanyo, yang sama dengan karakter kita dalam kehidupan kita, itu bukan pencipta alam. Itu bukan Tuhan. Yang pikiran kita yang bermain. Yang pertama, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Dan Tuhan Allah tidak berbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat tanzih yang kedua harus kita bersihkan dalam diri kita ketika kita mengatakan Ar-Rahman ala arsy stawa ataupun summa stawa alal ars. Ini banyak sekali orang-orang menafsirkan seolah-olah Tuhan di langit. Seolah-olah Tuhan bertempat. Tempatnya aras, tempatnya langit. Salah. Nyan payah bahaju pikirannya. Oh ada ayat yang mengatakan seperti itu. Bukan begitu pengertiannya. Dan itu dijelaskan oleh ulama. Ada hadis jariyah tentang Nabi bertanya kepada budak itu di mana Tuhan. Dia jawab di langit. Bukan itu masalahnya. Kan nyan. Ketika itu seorang budak yang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, dia bukan sedang mengajarkan ilmu tauhid, dia bukan sedang mengatakan akidah, bukan. Tetapi ketika itu supaya sah imannya. Karena seorang budak baru bisa dimerdekakan, dia mesti mukmin. Di antara bentuk pengujian tes bahwa dia itu mukmin, maka gebaba Nabi, maka Nabi gutanyong. Ketika Nabi sudah mengakui dia beriman, dia sudah sah secara ilmu fikih, dia sudah sah orang beriman. Becodali bak budak bukan hamba sahaya, dia bukan bukan pelajar, bukan apalagi ulama, apalagi makam-makam sahabat, bukan. Yang salah. Nah, maka yang kedua itu Allah tidak bertempat, itu buangkan, buang dari pikiran kita. Apalagi kita bayangkan Allah bersemedi, duduk. Enggak pernah ulama-ulama menafsirkan makna istawa duduk, enggak ada. Enggak pernah ulama-ulama salaf, sahabat, para tabi'in memberi pelajaran tentang kedudukan Tuhan, enggak ada. Tidak bertempat Tuhan. Di mana juga? Wallahu a'lam. Tidak berarah, apakah kanan, kiri, enggak. Kalau kita kan beda, bapak ini sebelah kanan saya, bapak ini sebelah kiri saya. Ketika saya sebelah kanan, sebelah kiri enggak ada. Enggak nampak, ketika nampak sebelah kiri, kanan enggak ada. Tuhan enggak ada, Tuhan dimanapun kita, Tuhan tahu. Dimanapun kamu berada, aina matakunu, fasamma wajhullah. Kan begitu ayatnya. Dimanapun kamu berada, di situ zat Tuhan. Di mana di

0: anahinan yang keinginan Tuhan.
1: Hanya bahasa tauhid urungnya munah.
0: Patuhan dikekon, dilikutkon, di atas bukan, bawah bukan, di mana juga di situ. Enggak ada di situ. Di tempat enggak ada di situ. Di situlah Tuhan.
1: Ya. Bahasa tauhid urung jamun. Nah, tinggal lun wate Abu Kemala menjelaskan ilmu tauhid. Abu Kemala urang Aceh tinggal di Medan, meninggal di Medan. Nah, begitu. Jadi Tuhan enggak tidak bertempat. Jangan pernah bayangkan Tuhan seperti kita duduk, enggak ada. Nah, maka salah satu sesat akidah Ibnu Taimiyah begitu, maka beliau dipenjara karena menentang dengan ulama-ulama pada masanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan tidak berarah. Nah, itu dia. Tidak ada arah. Jihad tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang arah Tuhan di mana. Kita berarah. Nah, saya tinggal di sana, Alunaga, ujung Banda Aceh, arah. Nah, Bapak tinggal di sini, Kampung Baru, itu arah. Tuhan Hana. Nah, yang ketiga dan yang keempat, Allah ataupun Tuhan kita tidak dilewati ruang dan waktu. Ana perlewate. Wate 20 jam nyan wate tanyo. Waktu makhluk. Waktu itu juga ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah, dan Allah tidak pernah berhajat. Tidak pernah memerlukan kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Maka dengan demikian hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencoba membersihkan dalam pikiran kita sifat-sifat yang tercela sama Tuhan, yang bisa menurunkan derajat Tuhan, maka dengan demikian insyaallah hati kita akan bersih. Bersih daripada sifat munafik, bersih daripada sifat syirik, dan dengan demikian maka hati kita ketika beribadah, ketika menyembah Allah, ketika melakukan apapun amal kebaikan, itu tidak kita membayangkan seolah-olah seperti bayangan orang-orang kafir yang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah sesuatu yang berbentuk. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikianlah syarahan kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita dengarkan, yaitu empat dasar tanzih bagi Allah. Yang pertama, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berarah, dan tidak dilewati ruang dan waktu, menjadi ilmu dasar akidah tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian barulah sah kita dikatakan sebagai mukmin, sebagai orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dan enggak pernah mensyirikkan Allah. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Terima kasih atas memperhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kalau terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
2: Iya bu.
1: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi akhir pekan ini ya pendengar, di edisi Sabtu hari ini ya. Mumpung juga weekend, semoga awal pagi hari ini menyenangkan ya, dan juga segala aktivitas weekend Anda berjalan baik dan juga lancar. Yang sudah mengawali aktivitasnya dengan beres-beres, semoga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas beres Anda ya. Dan juga buat yang memanfaatkan waktu hari ini juga untuk berolahraga ya. Tentu cuaca pagi cukup sejuk dan segar ya. Dan ini juga dapat Anda manfaatkan untuk berolahraga cukup baik di kesempatan hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesuai lagi pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Sari berita, Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Warga Sebelum Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran CSR ganti rugi dan transparansi izin operasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di gedung Oprum Sekdakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Rijen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi sejarah baru bagi Aceh Tengah.

0: Tengah Lanjut Dedi disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayolus dan Melabu. Benen Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, warga Sebelu Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran CSR, ganti rugi, dan transparansi izin operasional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di kota Sebelu Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, serta aliansi gerakan rakyat Desa Sebelu Salam Utara, secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan tahun. Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor wali kota Sebelu Salam, masa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pemukaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir. Sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan.
3: Kita hadir di depan kantor wali kota sebagai orang tua kita untuk mengadukan nasib kita. Bapak wali kota yang kami hormati, dengarkan suara rakyatmu, dengarkan sebuah besi tua raksasa yang ditanam di Desa Sebelu Salam Utara yang kita sebut dengan Tower BTS, berdiri di tengah pemukiman warga. Apa yang warga rasakan, apa yang perusahaan lakukan, apa masyarakat terima?
2: Di sisi lain, aliansi gerakan rakyat Desa Sebelu Salam Utara yang mewakili warga Dusun Asalam dan Dusun Sejahtera, Kecamatan Simpanggiri, turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Sebelu Salam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molida Putri.
4: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
5: Di sebuah Aceh Besar, jadi kita berharap ini terus berjalan. Ya, ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini, sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
4: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 03 BTC dan kloter 13 BTC. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTC dan kloter 13 BTC. Kloter 3 BTC diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan IA-2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara, seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
8: Alhamdulillah, jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci. Dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Al-Rajhi tersebut.
7: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabah menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya laporkan Diana Fritaria.
9: Program Pasar Murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000 dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
10: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras Rp16.050, gula Rp4.800, minyak Rp4.800, kemudian telur Rp1.500 limping. Itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya Rp216.000. Karena di Kota Sabang beda sikit harganya. Beda 2.000 di minyaknya.
9: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
11: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tu kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500 karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang enggak dapat kebagian kuponnya.
9: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Sumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilon, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilon, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di pagi hari ini yang kembali menyapa kebersamaan pagi Anda Warilun hingga nanti usai tugas di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan serangkaian lagu-lagu acara terbaik sudah kami siapkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan Anda di hari ini, di akhir pekan Sabtu hari ini. Dan untuk yang harus tetap melakukan aktivitas, seragam tugas yang sudah menanti Anda di sepanjang hari ini, juga kami berharap dapat semangat ya. Mudah-mudahan dengan modal awal semangat Anda, apapun pekerjaan, rutinitasnya dapat dikerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin.

Pinrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar